0: astaudiauka ma alam talihi wardut wilaya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudiauka ma alam talihi wardut wilaya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kamu assalamualaikum warahmatullahi.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.

0: فاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
7: Mutiara Kata Hari Ini.
8: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
8: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran,

0: mudah. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu...
2: Ih, ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Hanya 3M Plus. Menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua petinggi negara itu menyerukan kecaman bagi Israel atas tindakan yang dilakukan kepada Palestina. Pertemuan Presiden El-Sisi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlaksana di Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah kesepakatan juga terwujud dari pertemuan bilateral tersebut. Indonesia dan Mesir menyepakati kerjasama bidang ekonomi, kelautan, perikanan, hingga pertukaran keahlian. Dalam pertemuan itu, mitra isu tentang perjuangan kemerdekaan Palestina juga diungkit. Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden El-Sisi. Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

104.1 Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi mitra Suara Jombang semuanya. Kita masih bersama di program Cakrawala. Dan sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak siaran live streaming kami di Radio Podcast Pojok Kesehatan. Edisi hari ini hari Rabu, masuk di kalender yang ke-14 dari bulan Oktober 2026. Nah, selama 45 menit ke depan nanti Anda bisa menyimak secara langsung obrolan kami tentang HIV AIDS ya, tema yang diangkat pada Radio Podcast Pojok Kesehatan kali ini. Kenali HIV, cegah penularannya, dan hentikan stigmanya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.

0: Pernahkah kita berpikir bagaimana dunia tanpa literasi? Mungkin bagai sebuah tempat yang hanya akan ada kegelapan, hitam tanpa penerang. Ya, begitu pentingnya literasi dalam mewarnai dunia. Maka konsep pembangunan manusia, ia menjadi pilar penting untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berkarakter. Radio Suara Jombang FM turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat melalui program Pojok Literasi. Sebuah program dialog interaktif bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang membahas tema-tema beragam mulai dari perbincangan sosial, budaya, bedah buku, maupun dunia digital. Dikemas santai dengan konsep diskusi interaktif. Simak Pojok Literasi setiap hari Selasa jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Mitra Radio Suara Jombang FM di Radio Podcast Pojok Kesehatan. Sebuah program yang dipersembahkan kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Kita ngebahas, ngobrolin tentang hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan agar bisa menambah wawasan kita untuk senantiasa membentengi diri kita dari segala penyakit yang mengintai kita setiap harinya. Termasuk juga ini menjadi wawasan bagi kita semuanya yang mungkin dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja kesehatannya, harus melakukan perawatan, harus melakukan terapi dan lain sebagainya. Dan inilah Radio Podcast Pojok Kesehatan, persembahan dari Radio Suara Jombang FM kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Sudah hadir bersama dengan kami di Radio Podcast pada kesempatan pagi hari ini, Dr. Dimas Jepri Setiawardana, Dokter Umum Puskesmas Tambak Rejo. Selamat pagi, assalamualaikum Dr. Dimas.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya panggilnya Dr. Dimas ya.
1: Dimas boleh.
0: Jepri?
1: DJ boleh.
0: Oh, DJ. Dokter DJ. Baik, Dokter Dimas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di Radio Podcast pagi ini. Ya. Sehat, Dok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dokter itu harus ngasih contoh sehat dulu ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah sakit ya? Oh, namanya manusia.
1: Pasti manusiawi sekali.
0: Sakit yang paling parah apa, Dok? Boleh saya tanya kayak gini ya?
1: Boleh. Ya. Paling kan fakta dokter sih, ya, itu demam apa? Aja sih.
0: Demam.
1: Iya, dulu waktu pusing. SMA.
0: Oh, dulu waktu SMA.
1: Soalnya demamnya agak lama sih, cuma seminggu aja sih.
0: Oh, gitu.
1: Ya, terus? Alhamdulillah sampai sekarang masih oke.
0: Okay.
1: Kemarin COVID juga bolak-balik swab juga hasilnya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dong. Jadi pengetahuan tentang wawasan kesehatan itu juga ternyata ngaruh ya, Dok.
1: Pasti. Jadi lebih aware aja.
0: Lebih aware.
1: Karena kan jadi seorang dokter kan harus melindungi diri sendiri dulu baru bisa bantu yang lain kan.
0: Betul.
1: Kalau kita sakit-sakitan kan kita juga susah kalau mau bantu yang lain.
0: Gak bisa ya. Wek dhewe loro ate nyembuhno wong liya. Dokter, hari ini kita ngobrolin tentang kenali HIV, cegah penularannya dan hentikan stigmanya. HIV itu bukannya yang biasanya gandengan sama AIDS itu, Dok?
1: Iya, pada dasarnya HIV itu kan virusnya ya.
0: Kemudian, HIV itu virusnya.
1: Betul, human immunodeficiency virus ya. Jadi pada prinsipnya HIV ini virus yang menyerang kekebalan tubuh kita sendiri. Kalau ibaratkan kita itu suatu, tubuh kita itu suatu negara, yang kena adalah pertahanan kita, yaitu mungkin tentara atau polisi kita yang kena. Sehingga virus-virus maupun penyakit yang dari luar gampang sekali masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau orang dengan HIV itu biasanya istilahnya kondisinya memburuk bukan karena HIV-nya, tapi karena infeksi sekunder yang masuk. Begitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, karena kan imunnya diserang, jadi daya tahan tubuhnya turun terus, akhirnya penyakit-penyakit itu masuk semua. Bahkan penyakit-penyakit yang pada orang dengan imun yang normal begini ya, nggak akan kena ya, itu beliau-beliau itu juga kena gitu.
0: Oh gitu, berarti hampir sama kayak autoimun.
1: Betul, karena gini, kalau autoimun itu adalah imun kita menyerang tubuh kita sendiri.
0: Oh, bedanya itu. Betul. Imun kita menyerang tubuh kita sendiri.
1: Sehingga terapinya adalah kita menurunkan imunnya, sehingga nggak ada organ kita yang istilahnya kena imun kita, karena imunnya diturunkan. Jadi peradangannya berkurang karena imun yang nyerang tubuh kita itu diturunkan. Nah, sedangkan kalau HIV ini, virusnya ini nyerang pertahanan kita. Nah, bedanya di situ.
0: Menyerang imunnya.
1: Iya, betul. Jadi imun ini nanti jadi lemah. Bedanya di situ. Kalau autoimun, imun kita, pertahanan tubuh kita ini overaktif sehingga menyerang tubuh kita sendiri.
0: Yang harusnya imun di autoimun itu ya, itu dia menyerang serangan dari luar.
1: Betul.
0: Tapi kalau di autoimun itu si imunnya itu menyerang dirinya sendiri.
1: Betul,
0: oh, begitu. Gitu. Nah, bedanya dengan HIV/AIDS, HIV kalau HIV itu imunnya dilemahkan oleh virus
1: HIV.
0: Yang namanya HIV itu.
1: Betul. Okay. Jadi gini, virus HIV masuk ke imunitas, ke istilahnya kalau di kedokteran itu ada yang namanya CD4. Nah, ini CD4 itu pertahanan tubuh kita.
0: CD4 gitu
1: tak ya, tulisannya. Betul. Okay. CD4, CD4 itu. Mm-hmm. Jadi imun-imun kita yang ada CD4-nya itu kena semua. Di tempat situ nanti virus HIV itu akan berkembang. Oh. Akhirnya pecah-pecah-pecah, akhirnya imun kita jadi lemah. Okay. Begitu.
0: Begitu ternyata faktanya HIV ya, itu.
1: Betul,
0: terus
1: betul.
0: HIV itu kan virusnya. Kalau AIDS-nya itu apa?
1: Sebenarnya gini, AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome, di mana kalau sudah kita kalau HIV itu tadi, penyakit HIV itu berkembang, kemudian sampai imun kita itu jadi drop sekali. Nah, itu yang namanya AIDS.
0: Ya. Gitu. Oh, jadi kalau seseorang itu misalnya baru saja diserang, misalnya virus HIV, virus HIV baru masuk ke tubuh seseorang, itu masih belum bisa dikatakan AIDS.
1: Oh, belum. Nanti kalau gitu, sudah stadium 4 itu baru
0: itu
1: nanti
0: baru
1: bisa
0: AIDS. Baik. Tapi biasanya dua kata ini disandingkan, Dok.
1: Betul. Pada dasarnya cuma berbeda kondisinya. Kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu kondisi kalau sudah berat. Kalau imunnya sudah jelek sekali. Begitu.
0: Baiklah, yang diketahui oleh masyarakat HIV AIDS itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pergaulan bebas, disebabkan karena free sex, karena hubungan yang tidak aman, dan lain sebagainya. Apakah itu betul, Dok?
1: Betul, pada dasarnya untuk HIV AIDS itu penularannya kan memang lewat hubungan seksual yang beresiko tinggi ya. Bukan seksual antar, kita kalau ngomongnya
0: pasangan
1: yang tidak resmi. Nah, kalau misalnya kalau misalnya pasangan sah ya aman-aman aja. Gitu. Kemudian penggunaan jarum suntik yang
0: ada
1: bergantian.
0: Ini ya,
1: nah, ini pengguna napsa biasanya ya, menggunakan jarum suntik. Pada dasarnya soalnya HIV itu penularnya kan lewat cairan tubuh. Cairan tubuh itu maksudnya ya istilahnya cairan sendi, kemudian darah, sperma, cairan keluar dari vagina, anus, seperti itu. Bukan air liur, bukan
0: air
1: seni,
0: ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Ya, gitu. Jadi itu kemudian karena lewat darah, bisa lewat yang tadi jarum suntik. Karena kan jarum suntik itu kan pasti lubang ya, Mbak.
0: Betul.
1: Nah, itu pasti ada sisa darah yang di situ sehingga kalau digunakan bergantian, nah
0: beresiko.
1: Itu bisa tertular. Gitu dua. Baik. Kemudian ada transfusi darah ya. Nah, cuman kan transfusi darah sekarang kan saya kira sudah enggak akan menularkan ya. Kenapa? Karena screening kita di PMI juga bagus sekali. Jadi ya aman. Kemudian untuk yang terakhir ini agak kurang enak ya, Mbak. Kenapa? Karena penularannya kan dari ibu ke anak. Nah, ini yang kita dari kesehatan betul-betul sudah melakukan proteksi maksimal untuk ke sana. Makanya setiap ibu yang sedang hamil itu diusahakan trimester pertama itu melakukan ANC terpadu.
0: Oke.
1: Di mana ANC terpadu ini kita akan menyingkirkan semua penyakit yang kemungkinan akan ditularkan dari ibu ke anak. Sehingga anak nanti lahir kondisi ibu sudah bagus, dalam arti tidak akan menularkan ke anaknya lagi. Nah, itu triple eliminasi kita sekarang
0: mulai
1: kita
0: dari situ
1: ke arah
0: ya.
1: Kesana. Cuman biasanya kebanyakan masyarakat Jombang masih datang ke puskesmas itu trimester 2 maupun ketiga. Nah, ini yang agak PR di kita. Harusnya datang setelah dia tahu kalau misalnya telat menstruasi, hamil, trimester pertama segera ke kami, ke puskesmas. Sehingga kalau misalnya ada penyakit-penyakit atau kondisi ibu yang bisa kita intervensi secara cepat, nanti bisa kita lakukan intervensi secara cepat. Misal, contoh kita bahas mengenai HIV ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya HIV, ibu ternyata ODIF ya, atau orang dengan HIV itu kita biasanya panggilnya ODIF.
0: ODIF, baik.
1: Ternyata ibu itu ODIF, maka kita ketemukan pada saat trimester pertama, kita lakukan terapi. Dalam 6 bulan nanti akan kita evaluasi viral loadnya, jumlah virus dalam tubuhnya berapa. Kalau misalnya viral loadnya ternyata bagus, dengan obat respon bagus, tidak terdeteksi, maka nanti setelah anaknya lahir juga kemungkinan juga akan berkurang untuk transmisi penularan dari ibu ke anaknya. Satu. Yang kedua, ibunya juga akan lebih sehat. Kemudian nanti bisa partus juga normal. Gitu.
0: Partus maksudnya
1: partus normal itu melahirkan secara normal begitu.
0: Oke, baik.
1: Ya. Tapi nanti anaknya juga setelah lahir pasti akan kita segera intervensi, Kak. Jadi kita kasihkan profilaksis obat untuk HIV-nya. Nanti
0: sebelum diketahui dia positif atau tidak HIV-nya gitu.
1: Oh. Ini anaknya ya. Jadi kita intervensi nanti segera itu umur 8 minggu nanti akan kita kirim sampel darahnya untuk dilakukan PCR. Ada enggak virus di darahnya? Begitu. Jadi saya kira untuk kita di triple eliminasi itu sudah bagus sekali. Jadi tinggal masyarakat saja saya minta untuk bisa proaktif untuk yang punya saudara, tetangga maupun yang diketahui sedang hamil trimester pertama segera untuk akses kesehatan ke puskesmas. Sehingga nanti bisa kita screening, kita tahu harapan kita yang kita kan lagi hits ya mengenai stunting dan lain-lainnya. Harapan kita nanti anak lahir juga nanti bisa bagus sehingga nggak jatuh ke stunting begitu.
0: Oke. Di antara ibu hamil yang melakukan ANC terpadu kemudian dilakukan triple eliminasi seperti itu, ada nggak yang ngerasa bahwa aku loh wanita baik-baik saja kok bisa dicek HIV barang gitu? Ya. Masih ada nggak yang kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau dari yang sudah kita lakukan pelayanan, enggak sih, enggak ada yang protes. Kenapa? Yang protes, pada dasarnya ya, kita lakukan sebelumnya komunikasi dulu ya, kita edukasi dan lain-lain sehingga beliau mengerti bahwasanya tujuan kita bukan yang lain-lain, tapi tujuan kita memang mau protek ibu dan bayinya gitu aja.
0: Syukurlah. Berarti kan pemahaman masyarakat sudah mulai bergeser. Ini ngomongin tentang stigma ya, karena selama ini kita tahu stigma HIV/AIDS itu begitu kental banget di masyarakat kita.
1: Betul.
0: Sangat kental, termasuk sampai pada hal-hal seperti salah satu contoh yang saya sampaikan itu tadi. Saya wanita baik-baik kok, saya orang baik-baik kok, kenapa sih? Kan gitu. Ya. Itu kan berawal dari stigma tentang HIV/AIDS yang dari masyarakat kita. Ya.
1: Harapan saya sih dari masyarakat untuk stigma-stigma itu tidak lagi terjadi ya, Kak. Kenapa? Gini, kita yang di kesehatan maupun di lapangan istilahnya ngomong ya. Itu banyak orang-orang dengan HIV yang terdiagnosa di kami akhirnya nggak mau berobat gara-gara ada stigma itu.
0: Itu dia. Nah,
1: padahal kalau orang dengan HIV kita ketemu di stadium awal, kemudian kita terapi, viral load-nya sudah turun, undetected, itu kemungkinan menularnya juga akan jauh-jauh sekali berkurang, hampir 0%.
0: Gitu.
1: Sebenarnya tingkat penularan dari HIV itu cuma 1%. Jadi relatif dibandingkan dengan hepatitis B yang 7% prevalensinya. Jadi saya kira HIV itu lebih enggak gampang menular gitu. Cuman memang pengobatannya kan seumur hidup karena HIV itu masih di kesehatan kita, maksudnya dari pengobatan yang ada itu cuman bisa dikontrol.
0: Maksudnya,
1: bisa disembuhkan.
0: Dok, maksudnya penularannya tingkat penularannya hanya 1%? Itu serius, apakah itu gara-gara penanganan yang baik? Atau resiko penularannya memang segitu?
1: Meskipun
0: melakukan hubungan seksual, meskipun melakukan kayak gitu?
1: Iya, tapi nah ini ada ya. Resiko itu akan meningkat dengan adanya infeksi menular seksual, kemudian keadaan mukosa dan lain-lain.
0: Oke.
1: Begitu. Okay. Kalau misalnya
0: jangan seneng dulu.
1: Iya.
0: Jangan seneng dulu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya orang itu dengan keadaan mukosa yang nggak bagus, otomatis akan terjadi penularannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang nggak ada infeksi menularnya. Misalnya ada sipilis, GO, ya, klamidia dan lain-lain. Otomatis kan mukosanya luka semua yang ada di.
0: Dan risiko-risiko itu lebih besar muncul ketika seseorang sudah terpapar HIV. Apakah begitu?
1: Maksudnya?
0: Atau risiko muncul penyakit-penyakit IMS itu tadi?
1: Pada dasarnya gini, kalau misalnya orang itu dengan infeksi menular seksual ya, kemudian ada paparan misalnya berhubungan dengan orang dengan HIV, maka akan resikonya akan meningkat untuk tertular.
0: Oh, nah itu.
1: Gitu.
0: Gitu. Baik. Dok, tadi udah dijelaskan tentang bagaimana pola penularan HIV/AIDS itu. Lalu siapa sebenarnya yang berisiko untuk tertular atau terpapar HIV ini?
1: Orang-orang yang resiko terpapar ini kita biasanya bilang kelompok yang berisiko ya. Jadi orang yang dengan hubungan seksual tidak aman, tanpa pengaman, kemudian dengan pasangan yang tidak tidak resmi ya, atau berganti-ganti pasangan, termasuk nanti ada yang LSL atau laki seks laki ya, waria, nah kemudian ada WPS, ya gitu sih.
0: Itu yang berisiko.
1: Termasuk yang napsa tadi ya, munajar suntik, itu berisiko.
0: Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang ODIF, ODIF.
1: Ya, tapi kalau sudah kita punya pak kasusnya untuk anak-anak dari ODIF ya. Setelah kita treatment bagus, mulai awal sampai melahirkan, setelah dicek juga hasilnya negatif. Jadi program ini bagus sekali sebenarnya. Karena kalau anak itu tertular dari ibu, itu pasti nanti usia 2 tahun itu kondisinya pasti jelek sekali.
0: Oh gitu.
1: TBC, stunting, itu sudah pasti.
0: Datang semuanya?
1: Iya, pasti. Karena imunnya pasti jelek. Gitu. Jadi memang kasihan. Jadi ya harapan kami ya partisipasi masyarakat itu untuk sadar akan kesehatannya, sehingga kalau memang punya resiko, faktor resiko ya, faktor resiko terjadinya terinfeksi AIDS, segera atau rutin kontrol ke kita untuk kita evaluasi terus.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Pertanyaan saya selanjutnya, dok, tadi kan siapa yang berisiko ya? Aku mau tanya apa ya? Lupa tiba-tiba. Apakah benar seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS ketika melakukan terapi pengobatan itu harus minum obat seumur hidup?
1: Betul. Ya, pengobatan kita sampai saat ini memang pengobatannya seumur hidup.
0: Berarti nggak bisa disembuhin dong?
1: Nggak.
0: Nggak bisa ya?
1: Nggak bisa. Untuk saat ini kita cuma bisa mengontrol saja biar virusnya itu nggak berkembang terus. Jadi kondisinya nanti nggak terdeteksi. Tapi yang masih di dalam sel-sel itu kita tidak bisa jangkau, begitu.
0: Jadi
1: harus masih harus tetap obat. Minum obat rutin. Dan itu bagus loh, kita juga punya pasien yang sampai 20 tahun juga masih bisa beraktivitas, bekerja.
0: 20
1: karena tujuan,
0: tahun, keren banget dong.
1: Iya, tujuan kita, tujuan pemerintah itu kan pengen masyarakat dengan, kalau sudah tertular HIV kan mau bagaimana lagi? Tujuannya adalah tetap bisa melakukan kegiatan gitu. Jadi fungsi-fungsi beliau itu masih ada, karena kebanyakan kalau dari prevalensinya ya kak, untuk orang dengan HIV itu rata-rata usianya produktif. Ya, kita di 2025 aja 276 itu kita ketemu pasien baru dengan HIV, dan 170-nya itu usia produktif 25 sampai 49.
0: Sebentar, itu di tahun 2025 ya?
1: Iya.
0: Di Jombang ya?
1: Jombang ini.
0: Jombang ya? Ada 200?
1: 276.
0: 76. Hampir 300 ya? 276 ya?
1: Iya. Itu yang
0: itu terdeteksi. Itu case baru?
1: Iya.
0: Kasus baru di tahun 2025? Dan usia produktifnya berapa?
1: 170.
0: Wow. Separuh.
1: Iya. Dan kita untuk tahun 2026 ini per Agustus kita sudah dapat 208. Sebenarnya kalau penemuan kasus seperti ini semakin banyak yang ketemu, saya semakin happy.
0: Oh gitu.
1: Betul, karena pada dasarnya untuk kasus HIV ini kan seperti gunung es ya kak. Jadi yang ketemu itu sebenarnya cuma puncaknya doang. Yang bawah kita kan tidak ketemu.
0: Betul,
1: kenapa?
0: Betul.
1: Karena kita kan memang masih belum seperti negara-negara maju yang punya pengetahuan mengenai kesehatan itu ya. Jadi kalau di negara maju kan beliau kalau misalnya punya faktor resiko yang tadi tak sebutkan, faktor resiko HIV, mereka akan rutin untuk cek. Kalau di kita kan justru lari-larian. Kalau mau dicek kan nanti saya orang baik-baik saja, ya kan? Padahal kalau kita lihat kasus yang di media sosial atau di itu kan di Bandung juga kebanyakan yang kena kan ibu-ibu. Pasien-pasien baru dengan HIV. Tertular dari mana? ya, mungkin dari suami, enggak semuanya seperti itu ya, Kak. Jadi kalau saya prinsipnya saya pandangnya lewat kesehatannya. Intinya saya itu pengennya ketemu, semakin banyak ketemu, semakin banyak yang terkontrol, semakin banyak orang yang bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa, meskipun kondisinya dengan HIV. Begitu. Karena kalau sudah jatuh ke ini, kalau sudah stadiumnya sudah stadium 3, 4, itu enggak akan bisa turun ke stadium 1.
0: Oh.
1: Kondisinya tetap di stadium 3 dan 4.
0: Meskipun begitu, sudah melakukan terapi pengobatan ya, setiap hari.
1: Kalau kita diagnosanya kayak gitu, tapi kondisinya ya berangsur bagus kalau dengan pengobatan itu.
0: Baik. Dok, penanganan HIV/AIDS itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan itu kan sudah benar-benar, menurut saya itu sudah benar-benar maksi banget gitu.
1: Iya.
0: Bagaimana kawan-kawan dari Dinkes melalui puskesmas itu nyari apa namanya menemukan kasus-kasus itu kemudian mengobati sampai kualitas hidup mereka bisa berjalan cukup baik begitu, sebagaimana masyarakat yang lain. Nah, bagaimana puskesmas melakukan penanganan yang secara komprehensif terhadap ODIF maupun juga ODA, sehingga mereka, para ODIF atau ODA itu merasa tetap terjaga
1: kerahasiaannya.
0: Kerahasiaannya gitu ya. Karena orang ini kan privacy banget,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Privacy banget. Sekali ketahuan orang bahwa aku seseorang itu adalah ODIF atau ODA, wah hancur. Karena ini masih stigma di masyarakat kita masih benar-benar kuat gitu. Ini bagaimana strategi dari teman-teman puskesmas untuk melakukan hal ini?
1: Kalau misalnya masalah kerahasiaan pasien itu kan sudah dilindungi undang-undang ya.
0: Itu ya.
1: Jadi kalau misalnya ada informasi yang bocor, kita pun akan bermasalah hukum. Jadi kalau teman-teman yang ODIF, saya kira nggak usah ragu ya untuk akses ke kami ya, ke kesehatan. Karena kok ODIF ya, yang penyakit biasa aja kalau kita bukan pasiennya atau keluarganya yang beliau mau untuk mengutarakan itu, nggak akan ngasih tahu diagnosanya.
0: Itu kode etik.
1: Kode etik di
0: kedokteran,
1: kedokteran ya.
0: Ya.
1: Gitu. Okay. Dan itu aturannya memang seperti itu dari undang-undangnya. Jadi untuk kerahasiaan saya kira enggak ada problem ya untuk itu. Kemudian yang paling penting saya kira untuk stigma di masyarakat ya. Karena kita sudah melakukan stigma itu sudah berpuluh-puluh tahun ya.
0: Betul.
1: Dan efeknya apa? Di kami sekarang itu jadi enggak ada yang berani untuk akses kesehatan untuk kasus HIV ya. Jadi kita harus nyari.
0: Nah, itu
1: ini kan susah. Maksudnya pengennya kan volunteer datang ke kami kalau memang itu. Jadi sudahlah, untuk stigma itu kalau dipertahankan terus yang rugi adalah masyarakatnya.
0: Iya.
1: Ya, kenapa? Karena kasusnya akan semakin tinggi. Dan orang itu tidak tahu status HIV-nya bagaimana. Semakin banyak orang dengan HIV tidak tahu status HIV-nya. Karena takut oleh stigma masyarakat. Jangankan HIV, pasien TB juga seperti itu, Kak.
0: Gitu ya.
1: Lebih baik tidak berobat daripada tetangganya tahu. Lebih baik mati dengan TBC daripada tetangganya tahu. Ini kan sudah. Padahal kalau mau berobat aja 6 bulan kondisinya bagus loh kalau misalnya orang dengan HIV.
0: Yang bisa sembuh kan?
1: Iya. Orang dengan TB 2 bulan aja sudah tidak menularkan. Bayangkan kalau di stigma oleh masyarakat, sampai kapan dia menularkan? Seumur hidup.
0: Apa sih sebenarnya yang bikin masyarakat itu takut gitu?
1: Ya, karena nggak tahu.
0: Karena nggak tahu.
1: Betul. Jadi sebenarnya kita atau masyarakat itu nggak perlu takut sebenarnya kalau tahu penularan penyakitnya. Contoh kasus kita bahas HIV. Penularannya HIV kan dengan hubungan seksual yang tidak aman. Kemudian jarum suntik yang bergantian. Nah, kalau dari situ berarti kalau jenengan enggak melakukan
0: itu
1: hubungan berisiko itu,
0: ya enggak apa-apa.
1: Enggak masalah.
0: Salaman enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Makan bareng juga
1: enggak apa-apa. Enggak akan tertular dengan HIV. Kok satu kolam renang yang dulu sempat ramai katanya menular lewat kolam renang, enggak mungkin bisa. Karena HIV itu rentan sekali untuk bertahan di luar tubuh. Apalagi kalau kolam renang ada klorinnya, sudah pasti
0: mati dia.
1: Jadi aman sekali untuk itu. Jadi nggak ada alasan untuk kita menstigma orang-orang dengan HIV itu. Justru kalau kita menstigma itu, orang-orang odif ya, itu akan menjauhi akses kesehatan. Kondisinya akan jadi lebih buruk. Resiko penularannya, penyebaran juga akan lebih meluas lagi. Karena yang kita musuhi sebenarnya kan bukan HIV-nya, tapi perilaku beresikonya kan. Kalau nggak ada perilaku beresiko, kan nggak akan menularkan yang lain. Tapi sekarang kan kita lihat tren-trennya sampai sekarang, perilaku beresiko itu kan semakin
0: meningkat.
1: Saya kemarin punya pasien SMA dengan keluhan pipisnya sakit dan lain-lain. Kita cek urinnya, ternyata ada infeksi menular seksual. Itu kasus ya. Tapi kan kenyataannya memang sudah ada begitu. Dan kasus itu kan ada. Itu kan sebetulnya cermin aja bahwa di tingkat SMA maupun anu kan sudah ada perilaku menyimpang itu. Harapan saya sih itu harus kita tindak lanjuti. Dengan apa? Nggak tahu nanti

0: khusus.
1: Betul.
0: Apa itu betul?
1: Iya, betul. Ya, memang betul, nanti pemulasaraannya akan berbeda dengan yang lain ya. Tapi begini, kita kan tahu orang dengan HIV itu kan ada yang statusnya kita ketahui dan statusnya yang tidak kita ketahui.
0: Oke.
1: Ya, jadi memang betul kalau misalnya orang dengan HIV itu pemulasaraan jenazahnya akan berbeda sesuai dengan protokol. Mm-mm. Kayak COVID dulu, mm-mm, kan berbeda.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Kayak COVID
1: ya, hampir sama
0: ada,
1: seperti itu pemulasaraannya. Cuman, harapan saya untuk pemulasaraan jenazah itu agar standar seperti kami yang ada di kesehatan. Di kesehatan itu kan ada yang namanya universal precaution, di mana kita memperlakukan pasien itu semuanya sama. Orang dengan HIV dan orang dengan tidak HIV itu perlakuannya sama. Sehingga apa? Sehingga kita aman, pasien juga aman. Gitu. Karena
0: sama
1: tadi,
0: bagaimana maksudnya?
1: Maksudnya begini. Orang yang meninggal itu belum tentu kan HIV-nya negatif tuh. Kita kan enggak tahu. Nah, kalau orang dengan ODIF kan sudah pasti. Kita tahu sehingga perlakuannya berbeda.
0: Okay.
1: Ini kan dua ini kan sama-sama menularkan sebenarnya.
0: ODA dengan ODIF.
1: Oh, bukan.
0: Yang
1: sama
0: gimana?
1: Aja. Orang
0: sama
1: dengan HIV dengan ODIF.
0: ODIF, okay.
1: Yang
0: terus?
1: Satu kita tahu statusnya dengan pemulasaraan jenazah yang protokol
0: sesuai dengan standar itu
1: tadi.
0: Standar tadi.
1: Ini yang satu orang dengan HIV tapi enggak tahu statusnya. Enggak diketahui orang statusnya. Sehingga pemulasaraannya kan seperti biasa.
0: Mm-mm.
1: Dan itu kan beresiko.
0: Oh, I see.
1: Nah, harapan saya nanti semua pemulasaraan jenazah itu standar semua. Sehingga tidak ada resiko-resiko untuk masyarakat seperti itu. Gitu sih.
0: Jadi itu semua harus dilakukan oleh petugas kesehatan berarti ya, Dok ya?
1: Ya, bisa. Maupun untuk masyarakat yang sudah terlatih cukup bisa, juga bisa.
0: Untuk masyarakat yang sudah terlatih?
1: Kita sebenarnya untuk basic kita untuk COVID dulu juga banyak melatih melatih masyarakat ya. Untuk bisa pemulasaraan jenazah untuk COVID. Dan protokolnya saya kira sama.
0: Oke. Terlepas dari itu semua, karena memang misalnya ada kasus kematian karena ODA, karena HIV atau AIDS, maka ya kita udah nggak usah mikir stigma dan segala macam itu. Mereka ya sama ya, saudara kita ya.
1: Betul.
0: Sama, kita sama-sama manusia.
1: Justru harusnya kita dorong orang-orang dengan HIV untuk mau akses kesehatan.
0: Okay.
1: Sehingga nanti kondisinya bagus, nggak menularkan,
0: itu kan? Dia.
1: Daripada kita istilahnya kita diskriminatif ya, seperti itu orangnya jadi kabur-kaburan, nggak akses kesehatan, ya tetap menularkan ke yang lain.
0: Itu malah parah ya?
1: Iya, begitu. Kita ngomongin dari segi kesehatan ya,
0: kesehatan.
1: Pandangan kami dari kesehatan. Kita sekarang juga untuk masalah pencegahan kita juga ada yang namanya PrEP ya, Kak.
0: Apa itu?
1: PrEP itu terapi untuk, bukan terapi sebenarnya, regimen untuk orang-orang yang beresiko sehingga tidak gampang tertular dengan HIV. Itu ada kita regimennya, PrEP.
0: Apa itu berarti bentuknya?
1: Obat.
0: Oh, obat.
1: Iya. Yeah. Obat yang diminum
0: anti gitu. Anti HIV.
1: Iya. Yeah. Obatnya hampir sama, cuman kalau misalnya ARV itu 3 regimen, kalau ini 2 regimen.
0: Untuk orang-orang yang beresiko.
1: Orang-orang yang beresiko.
0: Berarti khusus ya ini.
1: Iya. Sehingga apa? Resikonya tertular HIV jadi lebih rendah.
0: Karena contoh kalau orang-orang beresiko berarti kayak dilokalisasi kayak gitu kah?
1: Atau semua gimana? Orang yang beresiko yang mau
0: yang
1: akses
0: disebut
1: ke kesehatan,
0: oh,
1: nanti kita akan.
0: Oh, begitu.
1: Ya, misal kita punya klien istilahnya kalau orang sehat ya, klien dengan perilaku beresiko sudah kayak kita edukasi berbagai macam tetap dengan perilaku beresiko itu.
0: Cek bandel lah
1: ya. Maka akan kita tawarkan PrEP itu.
0: Oh, baik.
1: Itu PrEP itu nanti tergantung untuk laki-laki dan perempuan memang beda nanti minumnya, cuman regimennya sama.
0: Tapi sekali lagi ini disclaimer ya, artinya ini bukan berarti pemerintah kemudian melegalkan gitu, enggak kan?
1: Enggak, karena kita juga ada kriteria khususnya kan, Kak. Nanti siapa yang bisa akses PrEP itu kan ada, enggak semuanya nanti bisa akses PrEP.
0: Jadi mohon tidak salah paham bahwa ini adalah upaya pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan kepada semua

0: semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Ketika ada kebijakan seperti ini bukan berarti kemudian melegalkan perilaku-perilaku yang berisiko itu. Tetap enggak. Tetap enggak boleh, tetap dilarang kan. Ya. Ini nanti rentan salah paham loh, Dok.
1: Iya, memang.
0: Rentan memang salah paham itu. Ini.
1: Ya. Tapi memang kalau dari realnya memang seperti itu, Kak. Ya kan?
0: Iya.
1: Memang kasusnya seperti itu. Jadi intervensinya di negara-negara maju seperti yang di China dan Amerika kan memang sudah
0: kayak gitu juga.
1: Iya, dengan seperti itu ada penurunan kasus. Ya, sebenarnya kita ya harus macam-macam ya intervensinya ya.
0: Sebenarnya hampir sama kayak dulu itu kan dengan solusi pakai kondom kayak gitu.
1: Sampai sekarang pun solusi itu
0: masih kan?
1: Masih.
0: Terus cuman ditambah kan dengan
1: PrEP itu dan itu.
0: Iya, iya.
1: Padahal
0: ya,
1: kan ya. Untuk itu kan kita sudah disediakan, gratis juga tinggal ambil.
0: Tapi bandel.
1: Iya. Nah, kalau kayak gitu mau di gimanain, Kak? Kalau kita ya kan sebenarnya kan kita juga bingung juga ya akhirnya itu sih. Ya mau gimana biar enggak tambah kasusnya itu.
0: Baik. Nah, ini solusi untuk preventifnya kan ya, pencegahan agar tidak terjadi penularan, kemudian tidak terjadi apa? Peningkatan kasus yang secara masif, salah satunya selain tadi triple eliminasi ya, Dok ya, sudah ya, dilaksanakan sejauh ini. Juga ada upaya-upaya anjuran untuk menggunakan kondom, PrEP, dan segala macam. Nah, yang paling utama apa ini?
1: Jangan berperilaku.
0: Yang paling berisiko, utama itu.
1: Pasti, pasti. Secara di agama juga kan dilarang.
0: Ya. Itu udah gak bisa dioga-oga. Itu ya. Ya, jangan.
1: Protek keluarga ya kalau saya. Ya. Mulai dimulai dari keluarga ya. Harus proteksinya gitu, jadi harus betul-betul menanamkan bahwasannya perilaku menyimpang itu memang nggak diperbolehkan oleh agama ya, karena dari resikonya juga kita sudah tahu sendiri seperti itu, jadi kenapa dilarang seperti itu.
0: Oke, gitu ya. Ternyata fakta HIV AIDS itu, jadi mitra Radio Sore Jombang FM, apapun itu kita masih terus berupaya yang
1: terbaik,
0: jangan sampai kena. Kalaupun sudah ada yang terpapar, maka upayakan untuk bisa mengakses pengobatannya, dan ini difasilitasi oleh pemerintah melalui dinas kesehatan, puskesmas yang ada, itu semuanya sudah difasilitasi. Hilangkan stigma, gitu ya, Dok ya?
1: Ya. Hilangkan stigma yang ada di masyarakat untuk HIV dan semua penyakit menular.
0: Karena kita juga sama-sama manusia ya.
1: Yeah.
0: Secara sosial, sama-sama manusia. Kita harus juga punya empati.
1: Yeah.
0: Terhadap saudara-saudara kita yang sedang terpapar penyakit tersebut.
1: Kan gak semua orang dengan HIV juga itu kan berperilaku menyimpang. Kadang tertular karena kekerasan seksual.
0: Yes.
1: Kita juga tidak tahu kan untuk proses tertularnya seperti apa. Banyak kasus yang karena kekerasan seksual kan juga ada. Baik dari pasangannya yang berlaku berisiko, yang di rumah kena. Itu kan juga sebenarnya kan kita enggak bisa menggeneralisasi kan bahwa semua pasien HIV itu adalah orang yang berperilaku berisiko. Jadi intinya ya jangan ada stigma lagi. Justru kita harus support semua ya, semua penyakit menular kita support untuk segera akses ke kesehatan, sehingga nanti proses penularnya bisa turun. Segera ditemukan, segera kita obati agar kasusnya turun.
0: Oke, baik. Terakhir, Dok. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di kolom komentar. Siapa ini? Sulistiawati Sambong Duku memberikan respon juga. Terima kasih sudah bergabung. Dok, terakhir closing statement.
1: Closing statement ya. Baik, untuk semua masyarakat yang ada di Jombang, untuk masalah informasi kesehatan, harapan kami untuk akses ke orang kesehatan. jangan jangan akses dari yang lain ya, karena kita juga punya pasien itu sekarang kan sering lihatnya di media sosial ya Kak.
0: Kadang informasi, betul banget.
1: Informasi-informasi yang disampaikan kan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, yes, seperti itu, termasuk penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular. Mm-hmm. Jadi saran untuk akses untuk informasi di orang yang betul-betul berapa ya?
0: Kompeten.
1: Ya, betul, berkompeten ya. Kemudian yang kedua, hilangkan stigma di semua penyakit menular, karena target kita di Indonesia 2030 kita harus bebas untuk HIV baru, TBC baru. Jadi yuk dukung pemerintah untuk bisa tuntaskan itu dengan cara kalau misalnya ada gejala penyakit ke penyakit menular, segera akses ke kesehatan.
0: Baik.
1: Gitu. Jangan ada stigma lagi ya di masyarakat. Okay. Nanti biar kita nanti ke depannya hidup kita jadi lebih sehat dan bebas penyakit menular.
0: Baik. Terima kasih Dr. Dimas Jepri Setiawardana, dokter umum Puskesmas Tambarejo, sudah hadir di studio Radio Suara Jombang FM pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu ya, Dok, untuk panjenengan.
1: Amin.
0: Terus sehat, bisa mendampingi masyarakat Jombang untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama. Luar biasa. Ketemu dengan dokter muda, Dr. Dimas dari Puskesmas Tambarejo yang sudah berbagi catatan menarik seputar HIV AIDS pagi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya untuk lebih aware terhadap kesehatan kita ya. Hilangkan stigma. Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
1: Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD, TK atau RA Sejombang.

0: Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat Bunda dan Ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi Gending Campur Sari. La monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini,
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
2: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu strategis antara kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua petinggi negara itu menyerukan kecaman bagi Israel atas tindakan yang dilakukan kepada Palestina. Pertemuan Presiden El-Sisi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlaksana di Istana Kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta pada Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah kesepakatan juga terwujud dari pertemuan bilateral tersebut. Indonesia dan Mesir menyepakati kerjasama bidang ekonomi, kelautan, perikanan, hingga pertukaran keahlian. Dalam pertemuan itu, mitra, isu tentang perjuangan kemerdekaan Palestina juga diungkit. Presiden Prabowo menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden El-Sisi. Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
2: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Radio Suara Jomba.
3: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh. Ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

0: Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,7 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Radio Suara Jombang.

0: Katur sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panjenengan sedaya para pamirsa wonten tlatah Kutha Jombang lan sakiwa tengenipun. Alhamdulillah menika wonten wekdal malih kangge kula manggi panjenengan sedaya wonten adicara ingkang dipun tenggo-tenggo saben dinten inggih menika gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Nggih dinten iki dinten Rebo nggih, dinten Rebo tanggal 11 Oktober 2016 niki kula badhe sesat rengan kalian panjenengan sami wonten menika dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem ngantos mengke dumugi jam 3 santen. Sumangga ingkang badhe ngersakaken pinara kula aturi pinara mriki 8:07:07:07. Sugeng siang gayeng marem.
1: Marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sae.
1: Boten karipan ta?
0: Boten ya, Pak.
1: Kope karipan kalau wingi sonten.
0: Nggih, dia larem mboten ngoten nggih sida bablas.
1: Pun mantin nggih niku nggih gayane wong Jombang niku
0: dereng. Nggih dereng.
1: Do wayangane niku tanggal pinten?
0: Wayangan niku tanggal 21.
1: Berarti Kamis.
0: Nggih, dap kula cek kemale.
1: Bisa ndur ta, Mbak Ninda?
0: Insyaallah mengki.
1: Diusahakan di center ya Pak Sukarti mboten dugi keng alun-alun nggih mirengaken mawon.
0: Nggih, tanggal 21 dinten Kamis malam Jumat.
1: Nggih, diusahakan di telebetaken radio Mbak Ninda.
0: Siap.
1: Nggone niku pendengare suara Jombang niku parimono kuwatane dalu mirengaken wayangane.
0: Nah, nggih.
1: Nggih diusahakan. Nggih nyenengi rakyat.
0: Nah, niku sing dikarepaken ngoten.
1: Nangke diusahakan.
0: Nggih.
1: Napa niki paringi Cidro?
0: Cidro.
1: Apa Cidro to niku judule? Nggih,
0: Cidro.
1: Cidro nggih. Nggih. Kagem sinten? Kangge apa? Bram ayo Bram. Pak. Itu ruta.
0: Cidro. Bram. Nggih.
1: Gae tim Pak Penceng, wonten Pak Pur. Terus wonten Malik, niku Pak Cip. Terus niku Bu Wawan, Bu Sami Sunda. Terus yang Gimen. Mas Apan, Mas Imam. Bu Breng, Pali Pak Breng, Bu Juminten, Mas Alang, Mas Gilang, Monten Malik, oh niku, tonggok kulo Pak Jagi, niku nge pendengar, niku wayang yang merengaken nih, nge.
0: Nge.
1: Nge juga siang. Nge pun salamnya sedua ya mawan, nge.
0: Nge.
1: Nge kaki Mbak Ninda, matun wun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakune mangke dipun tenggo kemawon kula aturaken dening panjenengan. Pak Sukarti, sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem, gawe ati ayam tur tentrem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Gilang.
2: Nggih, matur suwun Mbak Ninda.
0: Nggih.
2: Enggak pun di menikuin.
0: Enggak nge meriki no. Pun kalau siapakan singgah sana, Mbak.
2: Singgah
0: sana, singgah sini.
2: Iya, Mbak Linda. Siap dikojekan, tapi saya Mbak Linda.
0: Memang
2: Yanto ini kena sakit, nopo nge, mencarikan suasana.
0: Enggak.
2: Panggil kali sedere, kata sakit. Ngoten niku lah.
0: Jolang, enggak ketah ngoten.
2: Terus napa iku nyemana lah jawane ngene.
0: Nah nggih mosok nggih mencureng mawon mecucu mawon Mas yo sik mikir utang e mboten usah dipikir nek ngaten
2: iki. Kan layanan publik. Bersinggungan dengan bersosialisasi dengan banyak orang
0: ya Mbak. Ketang ngoten.
2: Sama-sama.
0: murah senyum.
2: Punya selling point tersendiri. Mbak Ninda Ahmad, penyiar papan atas. Pujaan kaum Adam. Adam Malik, Adam Jordan, Brian Adam, Adam Suseno, dan Adam-Adam yang lain.
0: Ada makanan apa?
2: Alhamdulillah. Kalau dibandingin tembang Demam Rindu.
0: Demam Rindu, oke.
2: Cuaca yang tinggi, biasanya kata sing demam Mbak Ninda. Tapi demam sing skeco mawon lah, biasa demam sing penyakit nih, demam rindu mawon nanti. Mele, si bang Leso mele sing enak-enak, demam rindu.
0: Gini sih inten nih
2: gue. Mbak Ninda Ahmad ya, buat aku
0: nampak. Oh, nggak tentu.
2: Malah remen gue langsung, nanti Mbak Ninda Ahmad langsung live.
0: Kulo acri.
2: Nggak pilih akan sing
0: skeco. Es tuh kulo acri.
2: Pun nih, sawan tuh nih kono po.
0: Demam rindu.
2: Sambil salam-salam bagi nong-nong rien kalau
0: kocok. Nggih.
2: Salam kagem menjenengan sak keluarga, tansah diparing sehat, kawi lujungan, kanugrahan saking Gusti. Nggih wonten nembe lumengse Pak Sukarti, wonten Bu Juminten, Bu Wati, Pak Pren sekalian, Bu Wawan, Pak Cip, wonten male Bu Wiwi sekalian, Pak Abah Bram, Mbah Penceng, Mas Prayuga kalau ibu, yang di Men Mujiono, Mas Imam Tejo, Iwanten Mbak Tulis, Bu Paijah, ya, Geng Siang, Iwanten Mama Yeti, Mas Alan, Cak Wit, Mbak Ana Irama, Mbak Ani Irama, Iwanten Sunda, Sami Sunda, Tete Sami Sunda, ingat. Iwanten Mbak Ninda.
0: Iwanten, ini tiba ini, ini lagunya di Mas Tejo.
2: Ini mau tenang-tenang, saya mawan itu malah lagi viral, ya, ngasih Mas Tejo. Aku malah okay. Yang dari yang kesempat Sinten Maleng Soalnya kayak mau ngembanin
0: Kalipan
2: Bagi Roto Kalipan Jokon. Oh Pak Jono tinggalan Guawan tinggalan faktor usia
0: mungkin. Oh tiba pun mengakui nge, faktor
2: ya, harus jangan ngengkel nge, nge, mengakui kita nih kunyun pamit ngembanin
0: Mas Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Gilang Ramadan. Gilang Ramadan apa Gilang Dirga nih? Iyalah, nggih pun sebagai Gilang ngeten nggih. Mas Gilang saking Trata Kilen. Sugeng siang kayang marem.
3: Santen gawe ati ayu. Tuh tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sae.
3: Mboten ngantuk ta?
0: Mboten. Mosok ketinggal ngantuk se.
3: Wau dalu ten pundi?
0: Ten jero kamar.
3: Kula tanggal bengari terus se mboten niku.
0: Lah bengari nenten mriku bengari niku.
3: Nggih.
0: Buka tiange.
3: Niku terus se mboten di ten radio. Tibae kula nyetel jam 09.00 mulai.
0: Nggih, bengari munggah panggung tiange.
3: Kula njenengan ten pundi ora kamar.
0: Kula mancal kembul.
3: Kula mirengaken ngantos jam 12.00 Mbak Ninda.
0: Nggih mirengaken kula ten griya. Mboten bertugas soalnya.
3: Kula mangke nyuwun laya-laya nggih.
0: Penak tenan. Nggih. Nggih.
3: Niku pertanyaan kula niku lepek niku napa ti bae?
0: Apa winginane nggih? Pun kula padosaken lho tapi njenengan keplorot.
3: Tapi bahasa Inggris
0: ngoten kok. Mboten, kedah kula padosane KBBI niki kudu kedah dipadosi ten ngene Kamus Besar Bahasa Indonesia. Niki nggih lepek alas piring kecil cangkir. Oh, mboten kudu nak ngene Mbak Google dah bahasa.
3: Kirim salam nggih.
0: Nggih.
3: Kalau penggilan Pak Sukarti, Pak Jono. Cak Wit masalam Bang Imam. Bu Juminten. Pak Pren sekalian, apa bilang, Bunda T, Mama Titin, Pak Cip.
0: Nggih. Apa kok?
3: apa golek ibengge.
0: Lho, nek wirane nek kepanggih sakniki kok ical.
3: Niko jenengan sanjang bahasa Inggris ora iso.
0: Sauser nek bahasa Inggris niku. Napa? Pun terus sinten malih? Sinten malih?
3: Mempon, Pak. Niku. Pak Suito.
0: Nggih.
3: Mbak yang gini. Mujono.
0: Sinten malih?
3: Pun malih. Karo Mbak Endang ngene.
0: Kok iso Mbak Endang?
3: Kanca kula anten nem mriki Mbak Endang. Kanca kula ngaos.
0: Lho ya kan, senengane pokoke nek pas ngomongno lepek niku terus ngoten-ngoten keplorot. Ternyata niki lepek niku nggih bahasa Indonesia. Lepek niku nggih bahasa Indonesia nggih Bu Awan. Kula padositen kene Wikipedia ten kene KBBI niku nggih ngoten. Lapik. Lho, lapik bahasa Indonesia niku lapik. Sinonim ini ku sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur ten srem.
0: Nggih. Sugeng siang
1: Mama Ninda Sustiawati.
0: Nggih, matur nuwun sugeng siang.
1: Kula mangke nyuwun niku mau bangun bebrayan malam.
0: Bangun bebrayan nggih.
1: Salame kalau wau wonten Kang Mas Sukardi.
0: Nggih.
1: Wonten Kakang Mas Gilang Dirga.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Mama Buawan.
0: Mama Buawan.
1: Buawan. Wonten Mama Juminten.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Wati.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Eti. Wonten malih Kakang Mas Jono Sasmito.
0: Nggih.
1: Wonten Kakang Mas Abah Bram.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Kang Mas Bren. Oh, wonten malih Mas Alan. Oh, wonten Pak Jadi. Wonten malih Bapak Nur Seto. Oh, wonten Mama Yeti. Oh, wonten Mama Titin Wiwi Rahayu.
0: Moblong?
1: Moblong, mobrot.
0: Nggih. Macen.
1: Oke, wonten Bu Wiwi kesambian nggih.
0: Nggih.
1: Oke, so Pak Warsito. Nggih. Samo saya niki mawon, Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cip, matur nuwun Pak Cip. Kula yang mboten ngingok jalur WA blas eh. Dap kula lho alah wonten Pak Lurah Brambang. Dap sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem gayeng tombo ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
4: Lha niku Pak Cem mboten ten WA ta menika?
0: Mboten eh.
4: Oh mboten nggih.
0: Mboten kula mboten nginceng blas niku. Nginceng lah kok mak bedunduk.
4: Kula mikir ten WA niku.
0: Mboten.
4: Lepak niku mboten piring musret ngoten nggih.
0: Piring musret.
4: Nggih ta, piring kecentet ngoten.
0: Piring kecentet gak iso gedhe.
4: Aku tambah sio gregeten mbek buawan iki.
0: Kula Dewi niki. Lah nggih Dewi niku madosen niku panggesan iki kok mboten panggih, ngoten pundi nggih? Mboten.
4: Wis, wis apa ngoten? Wis. Ya mek pus ngoten to nek jere Pak Nindang iki. Mbok pikir sembo apa kok pus. Pak Nindang.
0: Nggih.
4: Sak niki kula takok.
0: Napa?
4: Nek bahasa Indonesia nih. Kunduran iku napa? Kula tau ditakoni sampe bocak kula mboten iso jawab. Kunduran.
0: Dat apa ya?
4: Nek niki kula ijin sampun buka sih. Goger kunduran iku napa? Aku mbawane
0: kunduran sepur.
4: Kunduran trek kon mbawane ngoten. Aku kunduran.
0: Pak, ayo bahasa Indonesianya kunduran. Mboten gak ngerti larene niki. Mbak Google mboten semerap ya. Lho niki. Kunduran trek atau kunduran mobil adalah tertabrak lho ngoten. Tertabrak atau terlindas kendaraan yang sedang berjalan mundur.
4: Waduh, niku lucu. Niku berarti mari lucu niku. Enggak padha mbek nusang ngontek ngenani niku.
0: Lha nggih sami kali bahasa Inggris mboten saged membahasa Inggris no niku. Pecel niku mboten saged.
4: Lah nggih kula golek sampe ditakoni ngantek bocah prosoku. Gak ngono sampean niku takok koyo ana. Padahal jane kunduran ya.
0: Mboten enten, Pak.
4: Lah nggih. Oh, ayo mambengi nang ngene Gus Idam. Awake wong kunduran bokong tapi. Oh, sing ngomong Gus Idam.
0: Le, mila basa Jawa niku kan terus anu basa ingkang paling kaya.
4: Oh, nggih-nggih. Wong nek sego sithik jenenge opo?
0: Lah nggih. Iki
4: jenenge menil. Wong nek sak piring jenenge sego.
0: Lek garing jenenge karak.
4: Wong nek garing jenenge karak. Anek basa Inggris kan rice.
0: Rice ngoten to, lah nggih.
4: Ah, kena basa Jawa ya. Pancego ga intep lho.
0: Nggih rais iku ya.
4: Wis. Wis pokoke jantau Pak basa Jawa niki. Ai buaran wis ngliwat tak yo mang. Amun tak ora sego liwat opo? Panca. Pasang ngene.
0: Lah nggih.
4: Ya pun kula mangke diparingi cinta tak terpisahkan.
0: Siap.
4: Nggih gak tau tuk putre.
0: Kula putre.
4: Penak-penak.
0: Nggih, kula putre.
4: Nggih cinta tak terusakan kangge wau Wawan, Om Gilang, Pak Jono, Pak Cep, Pak Sukarti, lakone ya mau mesti disiki.
0: Nggih.
4: Wingi niku kula jane ket awal Pak Linda. Dadak keliru.
0: Keliru napa?
4: Mas Ari. Kula keliru di 102 niku.
0: Oh, ngoten.
4: Sami, sami campur sarine. Bareng kloncengnya. Makasih Mbak Ajeng. Bongkeng aku. Ngale suara jombang kayaknya Ajeng. Aneh Mbak Linda. Wah, kelihatan lagi. Nggih, sampun Pak Nita matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
4: Enten Mbak Penceng, Pak Nita.
0: Wonten Mbak Penceng.
4: Nggih, Mbak Penceng lho kang siang Mbak Penceng.
0: Nggih.
4: Nggih, matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Tambah setunggal malih nggih, sugeng siang gayeng marem.
5: Agawe ati ayam tudentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
5: Alhamdulillah sakit pinanggih kalian menengan malih, Mbak.
0: Matur nuwun.
5: Nggih, kalau dalam kuat ngeriki sehat dan waras.
0: Alhamdulillah niki saking Mojokerto napa saking Mojowarno Mojokerto Eyang Gimin Mujiyono. Alhamdulillah.
5: Kula kenging ngetaken Ojo Sujono.
0: Ojo Sujono nggih.
5: Engkang bil mesel kalau wau sinten.
0: Niku wau Abah Bram.
5: Abah Bram nggih. Nggih. Kita ngaget Abah Bram menen pas kadi. Kalau wau wonten Pak Cip, wonten Mas Gilang, wonten Bu Wawan, Bu Wati, Mas Imam, Mama Titin. Oke, wajan benda juminten, benda wiwi, soal Bapak Warsito. Ketian kula, Mbak Ninda yang kamu ngeriko, ngeteng kasupen.
0: Sinten.
5: Kita ngetaten, Ibu Ija, Pak Ija, oke, wajan joya man ngeriko.
0: Oke.
5: Wajan Ibu Yohan Hitan, ya ngeriko.
0: Oke.
5: Merikini pun, ya, kagem bukmin, juga minta ngetaten. Oke. Ini dengan juga ngayak tugas. Mata nun, Mbak Ninda.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun jangkep wonten gangsal nih. Langsung kula mbyoki. Cidro rumiyin nggih. ombian sing setunggal, nomor setunggal kula terangaken dumateng panjenengan. Sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Inggih, niki lakon-lakon yang sampun kula aturaken sedaya mugi-mugi saged dados jampi saya anggen panjenengan asesarira nggih. Monggo ingkang badhe ngrasakaken pinarak malih pun kula bikak jalur setunggalipun sugeng siang gayeng marem.
3: Anjen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
3: Mbak Ninda, kabare sesundi.
2: Alhamdulillah, saya sehat.
3: Nggih, kula nggih sehat. Kula nyuwun wengis.
2: Wengis, nggih. Jenengan nak dangu mboten nate minggat ten pundi?
3: Kula mboten nggak ada pulsa.
2: Kita
3: ketumbas, nggak ada teteroso.
2: Masya Allah.
3: Iya, tidak minume migelo akoa.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah 30.
2: Akhirnya sakit tumbas pulsa ya Allah.
3: Ayat napa? Wong mboten gadhe.
2: Lah ndane ngoten nggo mboten ngowel kedek wingi gak iso tuku pulsa ngono.
3: Mek ngrung ngapa.
2: Ambek batin wala kok becik men uripku yo yo ngoten.
3: Iya iya. Melas.
2: Kok melas men to ya sapa to ya sing iso nukono pulsa aku iki.
3: Sapa ya sing iso lek gak malinda.
2: Kayak sak dadi kula iki.
3: Jaman tuku ana Bunda Yati.
2: Bunda. Niko Ababram niko.
3: Ababram. Taman isi ta, Ba.
2: Nggih.
3: Bunda Yati itu pangsunan. Alamnya sebetulnya kemauan nih mbak.
2: Nggih.
3: Tenggah wengi sih.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakonipun mangke dipun tenggah. Sampun kula siapaken wengis nggih. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak malih jalur setunggal kula sinten tasih dereng wonten ingkang dugi langsung kemawon kula aturaken langsung lho nggih lho kurang-kurang penak piye ngeten iki Mama Yeti langsung mboten usah kakean suwi

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

Karawitan Purnomo Laras kalian Lung Gadung yang sampun kula tarakan kangge penutup sesarengan kula panjenengan wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tenter menika. Matur nuwun para pamirsa kang sampun sesarengan kalian kula wonten adicara niki. Boten kasupen ugi kula nggih nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula engkang boten nyacaki dateng manah panjenengan sedaya. Kaparengaken kula nindih nyuwun pamit sugeng sonten sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentu.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 05.50 telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas jalan tol kilometer 700, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu minibus terbalik dengan kondisi korban luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Haki, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Astratol Jombo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
6: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
8: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu, jam 9 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
9: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
10: Sar ceke ceke cek, sar ceke ceke cek,
11: dangdut suara gendang.
9: Dansa, dangdut asik suara Jombang. hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar
1: Mitra Radio Suara Jombang. Assalamualaikum. Hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming disebut akan memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait polemik riwayat pendidikannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan. Dia menuturkan nantinya Gibran juga akan membawa ijazahnya mulai dari SD hingga universitas. Langkah ini diambil untuk memberikan klarifikasi yang terang benderang sekaligus menyudahi spekulasi dan tudingan miring terkait riwayat pendidikannya yang selama ini terus digulirkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski demikian, Andi juga belum dapat memastikan waktu pasti ihwal penjelasan yang akan diberikan Gibran. Namun dia memastikan bakal ada pemberitahuan resmi yang bersifat terbuka dan transparan kepada publik. Pihaknya pun juga menyayangkan kemunculan polemik ijazah tersebut di saat Gibran sedang fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
4: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
5: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
6: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
3: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Pentingnya 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak, dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sinei saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 05.50 telah terjadi kecelakaan tunggal di ruas jalan tol kilometer 700, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumombito, Kabupaten Jombang, yang melibatkan satu minibus terbalik dengan kondisi korban luka-luka. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Haki, warga Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Astratol Jombo untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
7: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
8: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
9: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
6: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Lintas Informasi. Mitra mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memunculkan beragam respon dari partai politik. Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026, MK yang menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres. Setelah putusan MK itu, pihak penggugat akan melakukan audiensi ke DPR dan MPR serta partai politik dalam membahas impeachment untuk Gibran. Denny Indrayana kepada wartawan di kawasan Tanah Abang mengatakan bahwa lembaga legislatif tersebut dapat memakzulkan Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, dia juga akan mengunjungi beberapa partai politik.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Lintas Informasi. Mitra Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS, Rudi Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana Indra Kesuma atau Indra Kens dan Muhammad Subeki Azal Sani alias Beki. Rudi mengatakan Indra Kens dipindahkan ke lapas kelas 1 Tangerang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Namun dia enggan menjelaskan secara detail pertimbangan Ditjenpas dalam memindahkan Indra Kens. Sebelumnya, Mitra Rudi Setiawan mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kens dicabut. Indra Kens adalah napi dari kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang divonis 10 tahun penjara. Indra Kens ditahan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, kemudian bebas bersyarat pada 24 September 2026. Sementara di Jawa Timur, Beki terpidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang juga kembali masuk ke Lapas Kelas 1 Malang pada 8 Oktober 2026. Dia sempat bebas setelah mendapat pembebasan bersyarat dan pemberitaan menyeruak. Pemberitaan tersebut mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi kembali pemberian pembebasan bersyarat kepada Beki yang telah berjalan sejak tahun 2025. Dalam proses peninjauan itu juga ditemukan indikasi maladministrasi yang diduga terjadi dalam proses administrasi pembebasan bersyarat Beki.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum mutawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong kang reksa. Jadi makna asline niku nggih ra'in niku wong sing reksa. Tapi terus maknane niku berkembang, ana sing maknani ra'in niku wong sing angon. Jenenge angon niku nggih ngreksa, njaga karo sing dingon. Oh, wonten sing maknani ra'in niku pemimpin. Ya niku umume niku pemimpin nek maknane niku teng terjemah-terjemah kadis niku pemimpin. Wancane intine pemimpin niku nggih ngreksa. Mangane wong angon niku ya pemimpin, wong dekne sing bagian ngreksa, bagian jaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku mas'ulun ditakoni. Dimintai pertanggungjawaban. An ra'iyatihi saking pangreksane kullukum niki utawa ra'in. Wa fal imamu ra'in, fal imamu mongko utawi imam iku ra'in wong kang reksa. Wa huwa utawi imam iku mas'ulun bakal ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane imam. Warajulu utawi wong lanang ra'in iku wong sing reksa fi ahlihi ing dalem keluargane rajul. Wa huwa khali utawi rajul mas'ulun iku ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane rajul. Wal mar'atu utawi wong wedok iku ra'iyatun wong sing reksa fi baiti zaujia ing dalem omahe bojone mar'ah. Wahia utawi mar'ah iku mas'ulatun ditakoni, dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatiha saking pangreksane mar'ah. Wal khadimu utawi juru laden, pembantu, pelayan iku ra'in iku wong sing reksa fi mali sayyidi ing dalem bondone bendorone khadim. Wa huwa utawi khadim iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban min an ra'iyati saking pangreksane khadim. Wal ibnu utawi anak iku ra'in wong sing reksa fi mali abihi ing dalem bondone bapake ibnu. Wa huwa utawi ibnu iku mas'ulun dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi saking pangreksane ibnu. Fakullukum mongko utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in wong sing reksa. Wa kullukum utawi saben-saben sira kabeh mas'ulun iku ditakoni an ra'iyatihi saking pangreksane ra'in. Muttafaqun alaih an Ibni Umar. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian semua, jadi kabeh awakmu, jadi masing-masing orang kula panjenengan sedaya niki masuk sinten mawon tiyange, kullukum kabeh awakmu iku ra'in, wong sing reksa. Berarti punya tanggung jawab, punya sesuatu yang harus dijaga. Lah nek wong niki duwe tanggung jawab sing kudu dijaga, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu jaga. Dadi kula kalih panjenengan niki statuse ra'in, wong sing jaga, duwe tanggung jawab masing-masing orang, masing-masing individu. Lah nek awake dhewe niku duwe tanggung jawab, tanggung jawab nopo Bapak Ibu? Lah nek karoan bupati wonten tanggung jawabe wong sak kabupaten, ana sing dipimpin. Camat ana sing dipimpin, lurah ana sing dipimpin, cilike RT niku lho mimpin wong sak RT, duwe tanggung jawab wong sak RT. Lah nek niku mangke bakale dimintai pertanggungjawaban ya sak mestine wong dekne sing bagian tanggung jawab sing reksa. Lah nek kullukum setiap kalian masing-masing individu awake dhewe niki besok bakale dimintai pertanggungjawaban. Lah pertanggungjawaban apa wong awake dhewe ora dadi apa-apa. Ketua RT ora. Lah. Dadi niki ngeten Bapak Ibu, kullukum ra'in niku nggih, awake dhewe niki nggih ngreksa, ngreksa awake dhewe niki. Dadi pemimpin tenggene awake dhewe. Dadi ampun dikira awake dhewe niki los ora duwe tanggung jawab lho nggih. Masing-masing individu, masing-masing orang itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabe niku nggih ngreksa sak kujur awak niki lho. Mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil. Nggih. Niku awake dhewe besok dimintai pertanggungjawaban. Mripatmu biyen kok gawe apa ae? Lho, besok-besok ditakokno. Mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi organ tubuh yang ada pada diri kita niki ra'iyah. Ngoten, niku pangreksane awake dhewe. Besok ditakokno. Nggih. Mripate iki digawe apa ae? Digawe maca Quran apa digawe maca WA? Akeh ndi lek maca Quran kalau lek maca WA niki mripate niki. Lho ora apa-apa maca WA tapi lek WA sing apik ngoten nggih. Nah, WA sing isine nyelatu ae lah niku sing bahaya niki Mas. Nggih. Dadi mripat niki benjing-benjing nggih. Ditakokno tanggung jawabmu piye? Ngoten nata utawa mimpin mripat kok iso mbleweh ra karo-karuan niki. Oh becik busuk ditakokno. Nonton. Lesan. Lesane awake dhewe iki digunakno apa ae? Oh, besok dimintai pertanggungjawaban. Tangane awake dhewe, sikile awake dhewe. Bahkan semua nanti itu akan bersaksi dengan sendirinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanggone dina mulute wong-wong niki dikunci jebret wis. Nah, mulut dikunci nanti semuanya akan berbicara sendiri-sendiri. Sikil yo ngomong dhewe, tangan yo ngomong dhewe, mripat yo ngomong dhewe. Biyen tau nginceng sapa ae, oh besok ngomong mripat niki. Lah niku karepe kullukum ra'in. Kita niki nggih, wong sing ngrekso, ngrekso awak niki lah minimal niki awak niki dadi pemimpine awak. Ngoten. Nah nek awake dhewe niki mimpine apik, mimpine genah, terarah, ora blarah, ya besok-besok aman. Lah nek mimpin awak iso blarah ra karu-karuan niki, lah niki sing bahaya niki besok. Ngoten. Dadi ampun dikira awake dhewe niki senajan ora dadi apa-apa. Nggih, niku ora duwe tanggung jawab. Lho, duwe tanggung jawab minimal niku tanggung jawab tenggene awak niki lho. Organ tubuh niku digawe apa ae? Ngoten. Mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil niku digawe apa ae? Semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ngoten. Makane niku kula kali panjenengan ini duwe kewajiban mimpin awak niki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Terus akhirnya diterusno kali Kanjeng Nabi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam, nah ini imam niki pemimpin, pemimpin wilayah. Jadi koyok bupati, gubernur, presiden, niku imam, pemimpin wilayah. Niki nggih ra'in, niki wong sing ngrekso, wong sing jaga, mimpin nek presiden mimpin wong sak negara, Bapak Ibu. Gubernur ya mimpin wong sak provinsi. Bupati mimpin wong sak kabupaten. Lah niki al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Niki benjing-benjing nggih dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi memang di satu sisi pemimpin niku yo tanggung jawabe abot. Karena tidak hanya mempertanggungjawaban di hadapan rakyat, di hadapan masyarakat, tetapi lebih daripada itu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jane nek api maksudnya gih, cara kepemimpinan ini gue sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, yo aman-aman mawon. Sing garai ruwet, garai masalah nih gue tuh ono nyelewenge, ono curange, ono sakare PDW lah niki. Niki sing garai berat besok tanggung jawabnya di hadapan Allah. Mangkane riyen niku Bapak Ibu, rikala Kanjeng Nabi niku sedo. Kanjeng Nabi niki lak punya dua wazifah, dua kewajiban. Sing pertama niku sebagai rasul, tablighur risalah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Wonten. Sing nomor kali Kanjeng Nabi niku sebagai khalifah. Khalifah niku kepala negara. Wonten. Jadi Kanjeng Nabi niku dobel Bapak Ibu. Yo rasul, yo kepala negara. Nek cara sak niki ngoten yo kiai, yo presiden ngoten. Begitu Rasulullah niku sedo, tugas-tugas sebagai rasul menyampaikan risalah niki pun selesai. Ngoten. Sudah selesai, sudah tidak ada penerusnya. Dan memang Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir itu Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad wafat, sedo, tugas-tugas kerasulan selesai. Tidak ada yang meneruskan, memang sudah selesai. Nah, tugas-tugas sebagai kepala negara niki, ini yang harus ada penerusnya. Ngoten, ana penerusé. Nah, rikala Kanjeng Nabi niki sedo, sapa sing nerusno Kanjeng Nabi sebagai kepala negara niki? Niku do royoan, tapi royoan moh Bapak Ibu. Nggih, royoan moh dadi pemimpin. Dadi sing Abu Bakar niku malah nyalonno Umar, iki sing pantes nerusno dadi khalifah kepala negara iki Umar. sing Umar ki ambak nyalono Abu Bakar. Dadi ki doroyoan moh. Ngoten. Sing Umar ya moh malah nyalono Abu Bakar, sing Abu Bakar nggih moh nyalono Umar. Ngoten. Ya karena memang nggih jaman kala semonten niku nggih tanggung jawab ini ku abot. Ngoten. Ini mas'ulun an ra'iyati, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya riyen niku do royoan moh. Moh dadi pemimpin. Sing Abu Bakar nyalono Umar, sing Umar nyalono Abu Bakar. Akhirnya nggih rapat wonten tenggene Saqifah Bani Sa'idah, gedung Saqifah Bani Sa'idah. Wonten sing aranane niku perkampungan nggih. Jadi niku tenggene sebelah Masjid Nabawi niku wonten perkampungan Saqifah Bani Sa'idah. Tengringkulah sahabat-sahabat ngelumpuk, wonten sahabat Ansor, wonten sahabat Muhajirin. Akhirnya sepakat sing ditunjuk jadi khalifah, sing ditunjuk jadi kepala negara niku Abu Bakar As-Siddiq. Wonten niku mboten nyalono Abu Bakar As-Siddiq. Wong Abu Bakar malah nyalono Umar. Wonten. Lah Sayyidina Umar nggih moh. Wong rumangsa masih ada seniornya. Makanya Umar niku sumpah-sumpah selama masih ada Abu Bakar, saya tidak mau menjadi pemimpin. Wonten. Jadi memang jadi pemimpin itu tanggung jawabnya tidak hanya di hadapan manusia, tetapi semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin wilayah niki besok-besok yo dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Asal semuanya dilakukan dengan beres, sesuai dengan aturan, tidak ada kecurangan, tidak ada penyelewengan. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah itu menyebut 7 golongan yang kelak di akhirat niki bakale oleh perlindungan. Nggih, sing bakale oleh perlindungan besok nanggone dina kiamat. Niku sing disebut pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Onten. Jadi malah pemimpin sing adil. Pemimpin sing adil itulah nanti yang akan mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat. Dari 7 golongan itu pertama kali yang disebut adalah pemimpin. Makanya nek pemimpin niku iso adil, amanah, tanggung jawab, bener-bener membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi rakyat. Oh, luar biasa, ladang pahala. Wonten. Ganjarane nggih gedhe, Bapak Ibu. Tapi lek ana nyelewenge, ana curange, wah niki nggih tanggung jawabe nggih berat. Wong teng donya mawon niku kadang nggih pun diketokno. Lho apa meneh benjing tenggene akhirat. Upama nang donyane kok lolos aman-aman saja. Donyane selamat, wah lah akhirate niki mangke sing memet niki iso-iso. Niki wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Selajengipun warrajulu ra'in fi ahlihi, wong lanang niku wong sing reksa nanggone keluargane. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi wong lanang dalam kehidupan rumah tangga itu yang jadi pemimpin. Itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Jadi saomah niku sing dadi ra'in, sing dadi pengreksa, sing dadi wong sing reksa niku ar-rajulu, wong lanang. Wonten. Makanya wong wedok niku mboten termasuk wilayah kepemimpinane, mboten wilayah ngriku. Niki wilayahe wong lanang dalam urusan rumah tangga, yang tanggung jawab itu semua nanti kaum laki-laki. Termasuk tenggene bojone niku tanggung jawabe wong lanang, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ana bresete wong wedok, ora berese wong wedok, wong lanang melok tanggung jawab. Wonten. Makane kenging napa tiyang estri niki ngapunten nek arepe metu teko omah niku kongkon ijin sik nang gone wong lanang. Wonten. Kongkon ijin dhisik nang gone bojone. Wonten. Tapi yo metu-metu sing sekirane adoh ngoten lho Bu nggih. Lah nek metu mok blonjo ngono ora usah ijin kesuwen ijin-ijin ae. Nggih lunga nang ndi, Pak? Lunga nang Surabaya, lunga nang gone ndi ngono. Lah iku ijin. Nek lunga sing sekirane adoh wonten ijin. Nek sing lunga cedhek-cedhek wonten nang gone tangga, blonjo nang gone lijo ora usah ijin. Nggih, mergo niki wong lanang sing tanggung jawab. Ana ora berese, ana ora benere, wong lanang tanggung jawab niki. Ana ora salate, ana ora ibadahe wong lanang tanggung jawab. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Maksude ngeten Bapak Ibu, nek ana wong lanang kok misale mbluwarah wonten. Niki mangke istrine benjing-benjing mboten dimintai pertanggungjawaban. Lah bojomu biyen kok mbluwarah ora tau ndek omah. Senengane ndek perapatan ae nah, mboten ditakoni wong wedok-wedok. Tapi lek sing beluarah wong wedok senengane ndek perapatan ae nah, wong lanang ditakoni niki. Bojomu kok mblarah kok mbarno lho tanggung jawab wong lanang niki Bapak Ibu. Soale yang berstatus sebagai ra'in niki ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki ini adalah pemimpin di lingkup keluarganya nih. Onten ora benere wong lanang tanggung jawab. Sampai ngapunten atase wong wedok nglakoni poso niku mawon. Niku dikongkon ijin. Nggih. Tapi poso sunah lho nggih. Poso sunah. Misale arepe poso Senin, poso Kamis, kudu ijin riyen. Onten. Upama ora ijin wonten sangger-angger poso. Lho. Niki posone ora malah oleh ganjaran tapi malah dosa. Lha poso kok iso dosa gara-gara ngeten iki. Posone wong wedok sing ora ijin nanggone wong lanang. Lho niki lak ibadah to, Pak? Nggih, bener niku ibadah. Wonten. Lah terus napa hikmahe dadak kudu ijin barang niku lompo? Wonten. Wong lakoni ibadah niku nggih apik-apik mawon dadak kudu ijin barang. Lho, lah nek sak wektu-wektu wong lanang butuh wong wedoke poso. Nah terus akhirnya ora sida apa gak nglarakno. Lah nek nglarakno ayo dosa, makane kudu ijin dhisik. Nggih. Lah nek wong lanang ora usah ijin. Ngoten. Nggih, ape lunga nang ndi ae upama ora ijin ngono ya ora dosa, ora apa-apa. Tapi ya masih ya ora ijin iku ora apa-apa ya sing apik ya ijin sing apik ya tetep kandha ngono ngucal ucul ilang iki nang ndi bapak arek-arek niki ora tau kandha di WA ora bales di telepon ora diangkat iki sing ndek omah ya bingung niki pemenes sak niki komunikasi gampang dadi lunga nang ndi dikeki kabar aku ndek kene posisi ndek kene ngoten. Yo masih yo tau sakjane upama ora ijin iku ora apa-apa. Nah tapi wong jenenge wong berumah tangga iki yo loro dadi siji, siji dadi loro, ora kok terus cul-culan dhewe. Ngoten. Lah nek wong wedok karuan karena dia di bawah tanggung jawab seorang laki-laki. Ngoten, yang tanggung jawab nanti suami mempertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Allah itu laki-laki. Ngoten. Upama niki Bapak Ibu, sing lanang ya wis ngelingno, wis memperingatkan. Ngoten. Tapi kok ternyata ijek balelo, ya wis lepas tanggung jawab. Ngoten. Dadi ya wis dielingno, diperingatno, ya dinasehati, ya dituturi, kok istrine ijek blarah rono-rono, ya berarti sudah lepas tanggung jawab. Ngoten. Soale wis ngelingno Bapak Ibu. Lah kejaba lek mboten ngelingno dimbarno ngoten dilos wae sak karep-karepmu. Wah niki sing tanggung jawab wong lanang niki wong warrajulu ra'in fi ahli. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, saat niki nek perempuan, seorang istri niku nggih ra'iyah, niku nggih pengreksa, pemimpin fi baiti zaujiha, nanggone omahe bojone mar'ah niki wae. Jadi urusan tetek bengek sing berkaitan kali baiti zaujia niku sing tanggung jawab niki seorang perempuan. Niki termasuk urusan dapur, urusan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Wonten blonjo napa tah napa niku sing ra'iyatun niku nggih almarah niki, makanya dia nanti tetap mempertanggung jawab. Malah wonten hadise Kanjeng Nabi niku, nek anek wong wedok kok sedekah. Ngoten. Sedekah sing sekirane mboten nggih, mboten sing entek-entekan ngoten nggih, ya sedekah sing standar lah, wajar-wajar saja. Niki sing oleh ganjaran ya sing wedok oleh ganjaran, bojone ya oleh ganjaran. Ngoten. Maksudnya standar normal niku nggih, upama sedina niku dibelanjani 200.000. Disedekahno mok 10.000, 20.000. Ha niku normal lah, standar. Ngoten. Lha nek dibelanjani 200.000 disedekahno kabeh, terus mari ngono ora mangan, ora nek digawe sing digawe blonjo ora enak. Lah nek niku mboten angsal. Nggih. Dadi sedekah-sedekah sing standar, sing umum, sing mboten ngentekno. Nah, apa sing dadi kewajibane? Niku sing mar'ah ya oleh ganjaran, suamine ya oleh ganjaran, padha oleh ganjarane. Nah niki karepe wal mar'atu niki ra'iyatun fi baiti zaujia. Artinya dia niki bisa mengelola urusan rumah tangga niki dengan baik. Onten. Lah nek pengelolaane niki ora bener, nggih. Bolak-balik kok amen online ae. Wong anjene senengane mbukai napa niki? Shopee ta ono barang kok uapi online, barang uapi online. Lah moro-moro tagihane numpuk. Lah niki tanggung jawab niki mangke Bapak Ibu. Berarti niki tidak bisa mengelola keuangan, mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Onten. Anjane wong wedok niku mboten duwe kewajiban nyambut gawe. Soale ora nek kewajiban memberikan nafkah. Sing wajib maringi nafkah niku wong lanang. Mangkane sing wajib nyambut gawe niku wong lanang. Tapi nek enek wong wedok nyambut gawe ya ora apa-apa, oleh-oleh ae. Tapi nggih tetep niki wau harus ada izin dari suami. Dan kudu ana izin dari suami. Upama nuwun sewu, sang istri niku ya nyambut gawe duwe penghasilan dhewe. Niku sakjane nek cara aturane. Ngoten. Niku ora ana kewajiban nafkahi suami niku ora enak. Ngoten. Dadi upama duwite dikempe dhewe ngono ya ora apa-apa. Tapi ya ora apik to Bapak Ibu nggih. Wong jenenge rumah tangga iki wis dadi siji kok. Duitnya kok nok kapling-kaplingan ini, duitku, ini duitmu, ini duit lanang, ini duit wedok. Nah, ono sing nyelempit nanggone kopiah, ono sing nyelempit nangdi ngoten. Nah, ini ora tepak nek ngeten iki. Nggih. Yo masih yo kok sing istri niku yo nyambut gawe duwe penghasilan. Yo tetep yo gawe wong loro gawe kepentingan keluarga ngoten. Jadi memang nek cara normal, normatif hukume niku anjene wong wedok ora duwe kewajiban nyambut gawe. Upama nyambut gawe ya oleh-oleh ae. Utawa duwe penghasilan ora wajib nafkahi nanggone bojone. Niku aturan normatif hukume niku ngoten. Tapi ya praktek nanggone lapangane nggih ampun kaku ngoten niku. Engko nang terus dikewempet dhewe iki aku nyambut gawe duit-duitku dhewe terus akhirnya online ae sembarang ditukoni. Lah niki jenenge ora iso ngrekso fi baiti zaujiha. Ngoten. Jadi sing disebut wal mar'atu ra'in ra'iyatun fi baiti zaujian niku mboten niku mengelola rumah tangga niku, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga termasuk pengelolaan keuangan niku nggih kudu sing apik. Karena ini nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban mas'ulun an ra'iyatihi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Termasuk niki al khadim. Pembantu-pembantu niku Bapak Ibu. Nggih. Jadi masih yo pembantu berarti dene statusnya nggih ra'in. Dia punya tanggung jawab. Nonton. Lah nek dekne nyambut gawene ora apik, nyambut gawene nyeleweng, nyambut gawene curang, maka dia mas'ulun an ra'iyati, dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Ngoten. Dadi niki intine, profesi napa mawon, penggawean napa mawon, termasuk niki pembantu. Nggih. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tukang ngarit Bapak Ibu. Masih atau ngarit golek suket. Nggih. Wong golek suket niku oleh wonten. Wong wonten sesuatu di bumi niki yang itu mustarok. Artinya mustarok itu siapapun boleh mengambil. Nggih. Air. Jadi banyu napa mawon ni sinten mawon boleh mengambil, tapi dia tetap mengambil dalam keadaan wajar, wonten lho. Jadi misalnya wonten sumure tanggone jenengan, jenengan cukup banyu tenggene sumure tanggone niku oleh. Wonten. Tapi lek jukuke ora wajar terus diduwisel terus mari ngono dikemasi ya niku ora oleh. Nggih sing wajar-wajar mawon. Wonten. Termasuk suket niki ngarit niki oleh jenengan ngarit ten pundi oleh tapi yo sing umum ngono nang alun-alun jenengan riti oh ya dicekel Satpol PP mangke jenengan yo sing ten pinggir-pinggir dalan ngoten niku jenengan rit halal niku wonten wong soalene niku nggih niki milik umum jadi koyok banyu rumput ngoten niku. Nah tukang ngarit niku pokoknya ngaritnya bener loh ge, bener niku ge mau mboten teng area-area khusus, nih area khusus tenggene taman, alun-alun, nah, niku anjane diramut karo pemerintah jenengan riti sukete, wah niki kan umum niki milik umum bisa dimiliki oleh siapa, nah, mboten ngoten, ge. Lah ngarit niku mawon, niku yo mangke mempertanggungjawabkan cilike tukang ngarit itu semua adalah ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Lah nek ngarit kok njero iso katutan semangka, kelapa, telo, gedhang, nah niki sing tanggung jawab berat niki. Ngarit kok iso oleh gedhang, oleh telo, oleh kelapa, oleh semangka. Lah niku Pak katutan, wong katutan kok oleh semono mbane niku lho. Dadi nek ngarite ora beres ngeten iki, oh berat besok tanggung jawabe. Ngoten nggih. Dadi niki penyebutan al-khadim pembantu niki mewakili semua jenis profesi. Profesi apapun semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Niki biyen nyambut gawene bener apa ora. Ngoten. Niki oleh nyeleweng apa ora. Kabeh harus dipertanggungjawabkan. Makane nek enten klirune, wonten nyelewenge, wonten ora benere, lah niku ndang-ndang dikafaroti, ndang-ndang dilebur. Wonten. Lah salah satu di antara ngelebur ben hasil yang kita peroleh teko nyambut gawene awake dhewe niku. Nggih. Niku nggih dengan cara sedekah, dengan cara zakat. Jadi salah satu hikmah sedekah, zakat, termasuk mungkin momen-momen kados wingi, korban, santunan. Nggih. Niku salah satu cara bagaimana kita niki membersihkan kekayaan kita. Mungkin bisa jadi awake dhewe niku nyambut gawe ne ana ora benere. Makane gurune Imam Syafi'i niku nalikane ditakoni bab zakat. Beliau mengeluarkan zakat niku wis ora mandang ana sak nisab apa ora. Pokoknya kekayaanku tiap tahun tak zakati. Masih yo toh durung sampai sak nisot. Mergo masih yo sitik. Yok nopo ku yo ijek kecampuran karo barang sing orang genah. Ngoten. Kadang nyambut gawe ini uang ku yo nopo kecampuran sing orang genah. Ngoten. Misale koyo pegawai kadang mau ceklok to esok ceklok mari ngono amblas sore ceklok maneh ngoten lah kudune kan yo nek sesuai kalih SOP ini kan ceklok terus nyambut gawe seret sampai sore terus ceklok mari ngono mulih ngoten kadang kok tengah ana bolonge ana ngluyure rono rene lah niku sing ora jelas wonten niku dikafaroti ngoten. Lah kafarote niku ana zakat, ana sedekah, ana macam-macam. Lah dengan cara seperti itu. Nggih, barang-barang sing ora jelas niku nggih menurut tunggal keterangan niku iso kelebur ngoten lho Bapak Ibu. Anjane nek dikongkon rewesi murni ngoten nggih wangel Bapak Ibu. Nyambut gawe napa mawon sing ngongkon rewesi ngoten nggih wangel. Pedagang kadang yo nek lambene ora patek lamis no yo ora payu Bapak Ibu. Nggih. Dagange lambene yo lamis. Lamis ni kadang yo rada mbujuki barang. Wah, pentolku kuwi enak dhewe ta sak Jombang ngoten. Lah iso muni enak dhewe iku lek survei lho kapan ngoten. Nah, tapi lek gak diomongi ngono yo gak payu niku. Jadi ini diakoni ora diakoni. Wong nyambut gawe niku wis kadang ana niki ana mbresete sithik-sithik ngoten niku. Lah makane pentinge disedakoi, dizakati, dikorbani niku nggih. Untuk nutupi kekurangan-kekurangan ngoten niku, Bapak. Makane semua niku mas'ulun an ra'iyati. Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah iki ra'in wong sing reksa dan semuanya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang.

0: merasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Lencombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTB, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: 것이.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini. Bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi Pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
5: Demasif.
6: Selamat hari jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta.

0: lewat aksi Khitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
1: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang
1: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemerian Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: kabar sa kalka.
1: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
2: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
3: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
4: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
1: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
6: Radio Suara Jombang.
5: Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Ngerat ya, Mas.
1: Sampai jamu obat kuat ya.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Amal kebaikan yang disukai oleh Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan, serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya, mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi khitan masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026 dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinter
6: gitu. Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

sandol ngono dhewe kaya mak kaya pepe ayanen aku sampean. Eh Pak, itu sing kendang iku sampean tuh rabi nggih. Karuan iki panen sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan. Tapi ngeten dik, sak jane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko tuwa rupane. Saya nopo dulur. Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Tak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng nggih semono. Tapi mantep nggih pun lamuring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon anjo lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene nggih Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa no, deh, wong biasae kula niki nggih mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niki lho angel, Mas. Lho mboten alem, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum deh, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasanya niku kali kawat niku dek. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni dek. Lo duduk memehan dek, kawatnya gitar iku lo dek. Bareng kulon delok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enak. Tak pas nombek kobete gulu cek enak dek. Aduh, iso mak tibo mak jedar ngono dek. Enak temen aja nih. Lego dek, gak lego mana dek. Wes enak mari dek. Ya macam-macam ini tabuan ni. Ono singkoyo lempeng yo dek. Ono singkoyo nogo saring geluntung. Enten male niki. Ono koyo cita anak pemikir. Enak dek, nek selamatan kalau nyilengi dah menyita apem dulu. Dungutun si enten sing gede male dek. Niku koyo pukis niku. Tapi nek nabu mboten kabeh, pucuk itu, tunggu. Dula aneh ke, wong aneh ke, wong besi kok sakit muni ngoten tambil ngidung lho. Kulo cek ngomone temen dek. Tan medulo ni kong genteng ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan dek. Seje male. Tapi kulo delok-delok sing nabu gong cek mesem-mesem. Ketok itu kombuli tapi nyenter selebor dek. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngemat noy gue deh. Babah. Aku gandel lo Marlena teko ngarep teko mburi ay warek dek. Masih kilo lagi ngangkit sampingan cak. Layo nopo dek. Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu dek cek ake rong. Nopo si jen aku dorong karuan iku pitu dek. Liane kulo wau ditabui gong cili-cili, bareng kulo sing metu, ditabui sing gede. Kok lho nek kulo niki seneng sing gede ta ngoten. Pancen semu. Hanya ning ngeten, Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kulo cili, get pengen ditabui gendero to kulo. Niku pinter tukang gong dulu awak ku gede dek, gempal, aduh selebore nututi dalan. Kayak gong gede ae. Panjang enak dek, kok dari buju ni tukang ngegong, ya apa? Wong tabu ae sama tun gede. Mboten seger male, on abu ae arang-arang. Tapi ni bareng mabu muni mak ngur. Iso lego menurut awangannya dek. Saya dulur nggih, kelasan niki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki tangi dung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten nggih nggih, nek kula mboten enak aja dilokno, aku dileran mbek tukang kendang rek wis sedia aku. Jadi mulai deh. Ayo, Kak.

0: Jombang. Cik Jombang. Loh?
1: Jolo Milo, sampian tak kenal-kenal.
0: Boten. Boten, Buk.
1: Loh, sampe nang Jawa gimana?
0: Nggih, sampe yang dunten.
1: Loh, delok modele ketoro, Dik. Lakune jagrake iki ketoro, Dik.
0: Tinggelan cewek gadek kendit,
1: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
0: Lambine cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh, ngoten.
1: Lambine iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Cewek setengah meter, gadek kendit. Wis gadek biaya kake, Dik. Onde ane yo gampang.
0: Iki susih mlakrek iki kok jan. Lambine lorek kaya tekek.
1: Dojo ngono peno ya Dik ya.
0: Nun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh tak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho Dik. Aja Dik halus-halusan aku.
0: Sing kasar ah.
1: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik.
0: Nun sewu jeneng sinten?
1: Kok koyo lakone ibu togal lah ngono ka?
0: Dialusi kurang kasar dikasari dari kekasaran. Dialusi sing tengah-tengah mana?
1: Rupanya enak, lepas Dik.
0: Wah iki boyok. Wah sampean ngomong kok.
1: Eh Mas, sampean ki lancing ki.
0: Napa?
1: Sampean ki lancing.
0: Iki ngomong apa iki? Ki lancing.
1: Ki lancing ki, mung cara ing Madura ya, mboten sik lancing Dik, ndak ya lho.
0: Nek cara Jawa ne napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Sampeyan cicil tok Dik. Namatno Dik, tapi
0: ora ngono. Heran lho, lho alis lho kok pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten ah. Niki belajar ten kapselon kula.
0: Ngomong lek ateh aja ngomong.
1: Lho, masih kula wong Madura Dik, modern kula Dik. Ora mau. Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan.
0: Ketara lan ndak pipi niku remukan boto iki.
1: Mu ina beno kan?
0: Hah?
1: Kok mu ina beno?
0: Yang kenal Muina coba. Oh, menghina tak?
1: Iya.
0: Buatin guyon-guyon.
1: Duh, pipi kok yang ini halus aja ada kaya remuan botol.
0: Iya, saya nyun jauh sih. Waduh, halus sih.
1: Apa?
0: Kaya parut.
1: Kaya parut.
0: Halus.
1: Areki titen.
0: Anu, jenengnya cinten nih?
1: Kenapa?
0: Jenengnya cinten?
1: Kulau mbatan total jenang.
0: Iki sing mencel, iki sing dia. Mesinnya ini kadan kulau total jenang itu. Ndan bondo di DC. Asmane sinten?
1: Oh, kalau bahasa Indonesia.
0: Jeneng. Oh, nama.
1: Ya, namanya sampean siapa ngono,
0: Pak? Lek bahasa Indonesia Nyamana.
1: Kalau Nyamana nang Madura, Kak.
0: Lah iya, satu-satu.
1: Eh, peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau ro, ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho, nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Oh, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Iya.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Apa dede-dede untu ay? Dede-dede.
1: Ya sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge Lak Martina sih.
1: Lho kok ru bener.
0: Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ah sing terus ngeblok-ngeblok niku.
1: Lah apa kok anu mbek kasur aku, Dik.
0: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula jenenge Martina. Lho
1: pengen pegaweane menyanyi kula, Dik.
0: Lah jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blakrak.
1: Lho niki lak mesine persenan atrio yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Lah sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kulo. Sami kulo?
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk Kak wong e gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukun ngoten Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh kan. Lu beno Kartolo iku. Aduh beno. Modele Kartolo iki modele.
0: Nah, boe gak ketara dadake igo ilang loro.
1: Tak ngono, Kak. Sampeyan sing jenenge Kartolo iki.
0: Nggih, kula niki sampean nak Martina sih.
1: Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari, Kak.
0: Gak usah padha lereke.
1: Lho, nak ngene. Ngene, Kak ya.
0: Wis padha panutuk.
1: Aja ngomongin apa, Kak. Ngene, Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi Dik peno nduk ngene jero ne keset.
0: Iya, aku gelek ngepel aja nih.
1: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar saya Kartolo itu. Tapi orangnya tidak pernah bersuho.
0: Bersuho ya?
1: Ya ketemu Bi Penuh.
0: Oh ketemu. Panjang lucu, bu, kong bulunya wis jodoh.
1: Barang dulu uangnya jeketek kaya gini.
0: Lho ya iki kakan mikir parian.
1: Tapi sing dadi masalah potongane awak.
0: Iya, sing penting lak pancalane. Ya iya. Dari munawar. Aku bareng kepenuk-kepenuk. Ah, jenenge babi mas.
1: Tapi Kak.
0: Ya apa sih Kak?
1: Sampeyan iku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak njejek embur ya.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Nek punak nek belajar sabuan bareng iso ta?
1: Lho, mbak coba dulu. Nyoba-nyoba nek iso melu peno lan.
0: Lho aku wis turutan iso gak mule-mule malah aku wis.
1: Tapi nek tak pikir lo bareng lebono kaya ngono wis gak kira nututi kulaane dhewe.
0: Tapi malah aku wis jelas enake. Wis ta, sego bungkusan.
1: Jo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
0: Sik Joko panjenengan.
1: Oh, Ki Joko. Cocok.
0: Cocok ya.
1: Engko Ki Praben.
0: Ya bahkan Praben. Tapi yang takon perawan sopo.
1: Lo aku gak tahu Kak, tapi pamer ngono lho Kak. Lo sopo lo ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman, penuh wong seniman tangi.
0: Oleh rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk penuh kidung. Nek penuh ngantuk tak nyanyi ni, tak ngono le.
0: Tapi wis tak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Yo mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho.
1: Lho pancen ini penuh ae. Ayo sampean kepengin nanti aku tang lho ta.
0: Iya coba. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk jak duwe yu wae.
0: Iso. Apa jas?
1: Mbok jas e wae-wae iki lho.
0: Mah ora. Eh, iso apa? Apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho pari andi penuh ya. Lagune sing ono
0: Dol Tinuku.
1: Iya, saut-sautan iki lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet?
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tekan ngono aku Dol Tinuku ngono wis.
1: Dol Tinuku.
0: Pokoke pasar tembok lah pokoke.
1: Oh. Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
1: Melu aku wis deres penuh.
0: Lah kok nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Penuh kok tak ajari penuh wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune kuwi enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Napa wong belajar tiba mlebu barang.
1: Apa iki sing ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecer-keceri saja, ngono.
1: Ayo coba ae tapi nek kecer-kecer ae sipilis ayo.
0: Bisa ta?
1: Iso aku Kak.
0: Enggak apa-apa nek keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecer-kecer aku ki surone lho sawak kagok-kagok ya apa enak.
0: Wis gak apa-apa masih sembarang lah wis digrabak nang aku ya.
1: Iki di barat teno apa di timurno iki?
0: Tengah noe.
1: Oh, tengah.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iki dhewe tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
0: Ya Kak, yo gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul, gak ngalor no.
1: Lah iya tengah, dadi ni Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya, coba ayo.
1: Beres.

Trời ơi,

0: กอยอตอง
1: โกลนจง

0: aku nomor kangenan tadi sama romplong kalian. Ah, siapa apa boh, guyon guyon dah, siapa apa. Iki lah, caranya anu lah ngejok no, cuma ya kenemen.
1: Masih ngono kak, aku sampe kami sosolan kak.
0: Gak apa-apa.
1: Ayo pate, gak pari anang pasar cilik malah pesir cilik. Iki nek di kata taman tentak idino, edi mentak di jam ikinku.
0: Gak apa-apa, ngok kasih jingkari
1: di hati-hati. Aku kok brengo si penuh, apa-apa. Aku bingung delok brengo si penuh. Lah ya apa kak?
0: Wong brengo kok cenggara ngutah kok bingung.
1: Gak, mangkane. Masuk di rumah topo kak tolo, nek gak keng rumah kini tak rumah.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati.
1: Apa ne, Kak?
0: Ndelok untune kok gratis.
1: Lho enak kuat iki, Kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Dene ge nyokot peno.
0: Iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong kene rabine kucing kaya apa iki?
1: Kene katengan brengose durung tutup wis dicandak guntu, deh. Ndak brengose peno iki lho kok cuwil tengah iki apa, Kak?
0: Ini lah ono-ono aja.
1: Ini paling nginceng wajah ini. Wajah itu nginceng. Aduh, kena solotnya damar lebluk. Damar lebluk itu lho. Nyaut.
0: Karena aku tak cukur karo silet. Marno, dirijiku itu dicokot lamuk. Jadi kaget.
1: Oh, tapi... Kok itu kan? Kalau diriji cokot nyamuk kaget.
0: Kenapa ini memang numpak apa, Bu?
1: Aku, Kak. Iya. Pak Beca.
0: Oh, aku mau numpak gajah.
1: Eh, numpak gajah? Tuh. Gajah.
0: Loh, iki kuping ta sesek. Ngomong apa aku, Mang?
1: Cerek numpak gajah.
0: Loh, sapa sing ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, sing numpak gajah sapa?
1: Loh, ya apa rek iki?
0: Cuman wong biasa numpak gajah lek gak ra tusuk gawe-gawe ta.
1: Lah iya, peno sing gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih, Mang?
1: Jarene peno kan takon aku, Kak.
0: Apa?
1: Peno rene mau nang numpak apa, Pak Becak?
0: Nah, terus aku.
1: Peno tak takoni, peno kak tolong numpak numpak gajah.
0: Ojo seneng mitenah wong, dadi numpak gajah.
1: Ngene lho, arek jaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diolak-balik.
0: Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karet-karet kendaraane.
1: Numpak gajah. Durung tau di setep iki, peno. Kene tak setep apa engko peno lho.
0: Buk, engko lek panjenengane peno dadi mbare aku gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusake.
1: Lho nek aku gak anut ati cemburuan.
0: Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Tapi nek aku dodol jagung ayo.
1: Oh, peno sing kula.
0: Iya, aku dodol layangan, iya.
1: Terus siapa?
0: Ya sing golek aku pegel layangan jagung tak pangan.
1: Lho, lah gak dadi dagangan, Dek. Ngene lho, Kak.
0: Iya.
1: Nek peno kenal wi aku kenal wi peno iku cocok sayane.
0: Iya.
1: Tapi omahe peno ndi?
0: Omahku si Mopo Man nomor 19. Cuma omahe bolo.
1: Pabrik korek kono ku ta?
0: Ya omahe bolo tapi
1: gitu. Oh.
0: Lama peno ndi?
1: Lho, kono, Kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa ikan dorang, Bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Lho kok iwak-iwakan sih, Kak?
0: Iki alamat tak pasar Pabean iki, Rek.
1: Lah takon-takon ikan sepat kok iwak.
0: Nomor piro, nomor piro? Omahe.
1: Engko peno moro,
0: Pak. Kak, nomor piro?
1: Moga aku wedi, Kak.
0: Kayak ana nomor sawatan.
1: Peno takon omah kaitane.
0: Iya.
1: Wes saiki ayo mulai ayo.
0: Wes nang paman kowe.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman peno ya.
0: Kelambine kegeden terus iki.
1: Ya, ayo, ayo. Ayo.

0: menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
1: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, ludruk, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
2: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simponi Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
3: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan gestar puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
0: Demasif. Selamat hari jadi ke-116 pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten gitu.
5: Kayak bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Ya, ayo, ayo, berasakan. Oh, goblok juga tak no. Kekaru-karuan boleh tak no. Pun itu ya apa sih? Awak sekadung ijen, karena ewangnya. Bucu wis mulai zaman Jepang. Duh ya, keponaan si itu dapuran kayak ngone lho.
1: Lupa kong lekang-lekang, lunge kayak terong.
0: Loh ya, ya mulai. Mulai wis.
2: Loh, apa mas? Apa? Iku mang tiba telu wis ndang ya.
0: Bakon iku mang suluk model ya apa kon.
2: Saya bakon lekang-lekang kirung kok terong ah.
0: Lah nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Lah ngapa sih
2: kon? Koyang koyong.
0: Lah.
2: Ana sing digoleki.
0: Lah ya, iya cocok.
2: Nano nano nano nano nano nano look up.
0: Kare gula ngepek ati iku kan iku lho. Sik aku muring-muring lan mesti.
2: Ati sing ndi undine awak gere kok ati.
0: Gak ngono kon niku ngelus pikir aku ya aku muring-muring nang kon. Lan sik.
2: Lho man ngomong sing enak lho man. Eling purwa deksino.
0: Maksude?
2: Purwa iku witan deksino punggasan wiwitane penautang trono sampe.
0: Lho ngene nak yo peset. Penjut.
2: Kowe mandami nek ngawur kon iku aduk bang ucapmu Mas.
0: Lho iki yo besare.
2: Ateno no.
0: Iya iya iya.
2: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan cepet.
0: Iya iya.
2: Wong tuwa ora dari sepo sliro. Sepo tepak sliworo.
0: Maksude
2: sampe keluwi sliworo. Lek pancen kuna gak iso nepakno awakmu.
0: Iya iya.
2: Iki wong tuwa gak nek diajani. Wong tuwa tuwa berapa sakian nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus jemeter. Ayo man. Arep apa barek wong kaya jiwaku man. Saya yang punya tak cekal-cekal, bentus no watu, aboh irungmu.

0: payu.
1: Kono kuwi yo sing karepmu lho karepmu. Karepmu yo apa sih kono? Lah
0: pernah jare ngajak blakraan.
1: Kasane wong urip kok liyane.
0: Saiki dipikir yo apa wis sing dhisik wis sak bajek to.
1: Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing jenang.
0: Aku gak ijen, Man.
1: Ambek sapa kok iki?
0: Ambek anu, ambek dulur peno.
1: Lho dulur peno? Dulur sing di mana?
0: Nek dulur tangga.
1: Enggak duwe mek ijen. Lah
0: dulur papat lima pancet.
1: Wah, itu tumpeng maut ta omongmu.
0: Lah pancet lima kok nyuruh, Man.
1: Lah apa ada duluran iki?
0: Iko kok, Man, ono Jawi.
1: Lho, ono Jawi ya,
0: Jawi Prigen.
1: Jawi
0: apa?
1: Lah apa? Dulu wedok lanang ya?
0: Wedok.
1: Lah apa?
0: Dik, dik resmi iki, Dik.
1: Paran kok iki kok mesti jamino.
0: Para tak. Ini Bu, ning, ini aku yang nyeluk ini ya, Bu.
2: Lho. Karo ngono penak ngitung tekan Joko yo enak yo.
0: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan.
2: Gimana? Kowe ku mau wayangan
0: iki. Yo, lek opo wayange buta terong
1: iki. Kuwi lho, pengen tak lho.
2: Iki buta terong iki mau. Cocok pancene.
1: Iya. Lho, lho, lho. Kon mang nemuno ndon redil iki. Nah, salah rek.
2: Kak, aja sembarangan ngilonan redil ya, masih ngene seksi gitu, aduh.
1: Lho aku, Kak. Nek cara wong lamongan Kak Ipan.
0: Jare tau krungu jare jeneng kuna biyen Bangka.
1: Ngawur. Karan jenengku Basto. Basto. Bantala. Basto kan yo. Eh, lho, lho. Lho, lho, aku takut ya. Arek iki kandhe dhuwit arek. Gak mampu kene.
0: Lah kandhe dhuwit apa?
1: Lha napa seweke cingkrang klambi cingkrang. Iku lho, eh. Kok tak elingno nek
2: kena. Iki sapa, Kak?
0: Loh. Iki pamangku ning.
1: Lho, lho.
2: Pamane
1: peno. Udah
2: le ya terus no ya Kak ya, terus no nek menghina ya terus no. Kok tenane tak cocok peno ya.
0: Masyaallah.
2: Kesale hidunge koyo jambu.
0: Masyaallah lho, dino menikon. Dene model koyo ngene koyo apa iki? Nek blak-blak kok arek sing gelak lho Pak Pung kon. Iki udah le.
2: Lho iki tanang ngene iki Pak. Aduh. Iki dadi nek nyeluk papa peno.
0: Paman.
2: Oh, paman. Aku melok nyeluk opo?
0: Ya anu,
2: mbok. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
0: Aja to. Lah menuk nyeluk tuan sak nawong Itali ben.
2: Modele kaya kaya wong barat. Aja
0: tuan, nyeluk encik.
1: Wah, kare ngawur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lho sampean.
1: Nggih, Nak.
2: Tuwe-tuwe cek etes
1: iki. Aduh.
2: Kok gak nemangi jaman nom biyen?
0: Masyaallah rek.
2: Kok iku biyen jaman nomi nututi aku, aduh gak wulung kena dhewe-dhewe.
1: Parekan, kok iku nek ngomong tas-tas-tas-tas, rumahmu lho potonganmu koyo beklen. Bunder gak bunder, bengkong gak bengkong kok iku.
2: Lho justru iku sing enak, Pak.
1: Apa?
0: Kak, ini jangan dari kami tuan lo malung bendo kan?
1: Kamu kan? Ya lah kan ya. Kami tuan malung bendo. Oh, kamu aku tunggu di kang lo, kamu kan bela. Oh, nak buai kan?
0: Kamu malung bendo lo nunggak ya?
1: Lo nunggak ya apa? Ya iya.
2: Kak Telo,
0: ya, apa,
2: boleh no aku gak diakoni kati tadi apa apa mau? Kami itu wo, kece nambe aku.
1: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
2: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
0: Aduh.
2: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
0: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Ikan Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
1: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
2: Ikan sepat.
0: Ikan sepat. Aduh.
1: Asale asale pelahirane.
2: Aduh. Kakon anu iki.
0: Asale. Aduh. Aduh.
2: Aduh.
0: Asale.
2: Kok ditelesek ngono sih lho, iki apa no?
1: Prasopo nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kok ngomong kok siji lah mesti.
0: Muga lek rasane lak kate disuku nang danyange.
1: Lah pokoke nyoba-nyoba barang iku.
0: Ngene ana lek gak ada danyang gak iso.
1: Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang.
0: Tarak yo sing kon iku ono gadang, Mas.
1: Lho, aku ki atem babumu ta kuwi.
0: Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek ana calone mantuke ya apa tuh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimangkana tuh plungap-plungut tok.
1: Lho. Arek nek ngomong Bloko suto are. Dari calon di mantu.
0: Pernah ambek Buk Marina kok koyok mata iwaan ini.
1: Kamu no. Nek aku di mantu ini kirong di no lekrik. Temenan.
0: Pak kaitan. Lek bakal panjang ini lek istati tambah.
1: Tambah sana ajar. mantu arek mantu
2: kok pamane peno kok koyo ngono.
1: Iki wong seni iki, Bu, Mas Ngin.
0: Lho iya, wong seni aku.
1: Tau nang pinggir tembok.
0: Iku lapor iku lho.
1: Ngedung,
0: koyo tak ngawur ae.
1: Eh ngedung meneh sik lho. Kok ora bareng iki kan dino. Eh, kenal bareng iki kan dino.
3: Mang, tapi suwe aku luwe.
1: Yo,
3: kenek iki, Mang.
1: Kenek ya. Aku timang
3: kena 200 kok bisa. Kok becak sing bayar aku.
1: Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Betek
2: sama jejak nawis. Aduh. Saman kok jejak jejak ngono, Mas.
1: Lho
2: masih gak temen marang tua peno dak paten aku. Ini Mas, wis jadi carane nek wong lanang iku sing ngragati. Aku sing bayar, lak turu wong wedok. Lah iya, wong dek masih dak kenal wong lanang dak biduren.
1: Mulane masih kena digaplok tenang wae, gak sepira.
0: Iya ya.
1: Kuwi gak sepira telung dino karo mengi. Arek kene ngomong sak tangan-tangan ya bener.
2: Aja kaget, Man. Kaya ning ngene. Sor mejo no ulani.
1: Cok, Dik.
2: Aja gelo wis dadi carane, Dik.
3: Diri wanti lele mau dino mati.
1: Cok.
3: Prangane yo karane.
1: Perkara sik kene lho, tak no. Kabeh wong tuwek kok ngono iki wani ne kon iku. Oh, kena. Terus bersutan
3: lagi. Saya ini, Man. Saya ini, wis podo anu podo isone ya.
1: Iya, iya.
3: Iki mari tabuhan ini wis wis apa.
1: Hmm.
3: Wis separuh mbok kabeh apa. Lah iki mangga jare ini perlu ne kate ngetes beno.
1: Tapi
3: ono tes pena.
1: Ya to. Ada tukang anim ada tukang lampu ae kon niku. Prosoku ya lah ya. Kon iki mentak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kok mule-mule, mule kok bekakas koyo ngene. Terus yo pokoke
2: kula. Tapi bekakas koyo ngene. Sedep naman.
1: Sedep.
2: Nggih.
1: Okay. Katau kramas depan iki.
2: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Penyen dibikin begini ni.
1: Dibikin begini ni. Ya apa cara pedut aku
2: iki. Aduh, marane tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe saweke bong robong klambi bong. Lah kok ketok awake to. Kapan payune, Dik?
1: Ora piye oh mesti karo iki
3: perlu ngetokno caplai.
1: Nek prosoku lho ya, paman biayae kon wis cukup sampe.
3: Kapan?
1: Kok iso apa ta iki? Apa? Wong aku iki biayae kon sakmene akeh.
3: Kon dirungokno wong akeh lho ngene.
1: Yo wis loro.
3: Cawangan aku jakane penuh-penuh kucing rembese gak tu.
1: Ya apa gak rumangsa kon
2: iki. Aduh lho, esen ono aku pamer.
1: Lah kon dhewe pengertian apa sebab kon tak sekolahno. Supaya besok dadi wong sing pincang. Tapi wong sing pincang
2: ya. Paman apa iku
1: lho aduh. Lah ora tak lho.
3: Wis ngene Bung ya.
1: Wis apa iki?
3: Tak jaluk trelan peno ya iki mejoku sik ditokno pisan kok ana wong anyang barang ya.
1: Lho kok apa to kok sing.
3: Kanu ya orang ngene kan opo iki?
1: Kanu.
3: Kono mang aku krungu juga jumbi kaitan.
1: Iya.
2: Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
3: Oh, lajul pinter, entek kendang pira.
2: Kula rada mboten iso.
1: Oh, belajar-belajar.
2: Nggih, sampeyan ajari nggih.
1: Iya, iya tak ajari.
2: Tapi pun mendelik ngoten kula wedi, Mas.
1: Ora ele larik kok ngene.
3: Iya, wedok kucing e.
2: Wong kaya iwak tombro mecicil terus.
3: Wis sak iku jane.
1: Iya, iya.
3: Anak gampang-gampangan ae.
1: Iya, iya.
2: Oh, lagu dol jane enak nggih, enak niku. Apa male kaya model dangdut niku nggih.
1: Eh uti ning rumah. Lah apa kok ibu? Wong iki rumah jote
3: ya. Tutuk nang
1: ngene. Iki lho tutuk ne.
3: Itu ne prato jana itu.
1: Heh. Terus apa yo? Pali ya eling aku ya.
2: Pali. Ya to lo. Ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno yo ndok iringan aku depan ngono. Dadi cek rada asik ngono.
1: Iya. Aku joget iku.
3: Ya asik Mas.
1: Ya asik no.
2: Ya asik. Asik-asik.
1: Iya ya, ayo. Ayo.
3: Asik karo bakri.
1: Oh, masa tera kon iki. Asik bakri kon ngomongane. Oh.

0: emang kok gak enak.
1: Lu tuh gak enak. Lu gak enak lah, lu gak
0: enak. Aku mau cari gitu, bari aku enak, tak ada dilerain. Tuku selop, barek celono. Tuku tape, mek setali.
1: Oh, gak enak ya.
0: Tung terop, paman mesti ono. Gak gelem oleh, nek gak dipinjuk.
1: Bareng ngemin. Wah, kok niku.
0: Sae lho, enak sing sing kari ki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
1: Ayo ta.
0: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tregandengan.
1: Tetep gandengan.
2: Tapi pancen iki cocok. Pamane pen aku nek delok kaya ya opo ngono ya.
1: Apa aku?
2: Pinten main mata.
1: Aku delok kon cepet nah.
2: Ada cepet tanya ndek.
1: Anane aku delok kon mandek saya gak ono wong mandek.
0: Kok ngawur. Putih-putih ngetan iringi ngulon.
1: Gak meliru. Ngawur ae
2: kon. Ya napa man? Nek kula kene cak tolo cocok napa boten?
1: Iya, Pak.
2: Cocok
1: tak. Awakmu lek karo tolo ta?
2: Kula kale cak tolo cocok apa boten?
1: Rasane ati cocok, tapi cocok mulih rene kon.
2: Lho, masih kula nggih pesen turun, badhe ngukut sampean lho ra kira mangan.
1: Masalah rek durung kae mangan apa-apa tak
2: kok. Kula manggon dengan sampean, setengah hari kukut kula dengan sampean.
0: Sampeyan ngomong yen ado banter ana kene iki rada duble.
1: Kamu sing duduk sapa lah?
0: Lah lek ngomong ambek irunge madu-madu.
2: Tapi cak tolo iki kari siji iki pangene pamane peno ya.
0: Wis kari sithik iki.
2: Tak eno ya.
0: Domo-domo matine besok tak panggang.
2: Nek ngono. Nek ngono cak tolo nek peno sida dadi dhek aku, wis melok awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngancu kuat. Entar lah. Eh, aku nang iki. Kacung-kacungmu aku nih, ngomong
0: sih. Kalian bantu cici lah, gak apa-apa, man.
1: Gak sudi loh, lah.
2: Tuh, gak ngono, man. Tadi tua-tua nih, dulur ngeten lu.
1: Oh, ngono, kak. Ya, ya.
2: Cak tolo tanggapan. Kulo tanggapan sampe sing tunggu oma.
1: Iya, lah, ngeten.
2: Iya, lah.
0: Besok, umba-umba.
1: Apa nih? Kalo aku tukang penatu, umba-umba. Ngapur lah, ikon.
0: Jadi, aku tukang penatu.
1: Bikin lah, gak sedih kok.
0: Tanah kali, ombo, kode.
2: Tanah sopo, kak?
0: Iki, tanah yuk.
1: Tanah ku.
2: Oh, tanah paman lagi?
0: Ini tanduri itu bunuh sidoarjo.
1: Saya sopo.
2: Enak, kak. Kari ngedegi. Wek sopo? Duh. Rasa ku, pamane penuh, loh. Tuang ketua, wek aku.
0: Tapi ngoni-ngoni, doro itu loro.
1: Loro, doro. Tak jodoh.
0: Ya, tebuni-mburi kurang tempe.
1: Gak lo tepuk nanti, kak.
2: Iku pabre, tak?
1: Kadhe-kadhe tebu kok njong ngono ta.
2: Lho garwane men penuh nek duwe tebu enak. Kulo lak dodolan ta.
1: Eh dodol apa?
2: Lho duwe masih wong wedok ngene sregep nyambut gawe man.
1: Iya.
2: Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku.
1: Aduh tepa. Iya.
2: Kok dodol apa iso aku?
1: Dodol apa nak?
2: Dodol celana penuh ya iya.
1: Kalau gak cocok.

0: dong.
1: Aduh,
0: keplakane sing kuantri.
1: Kuantri keplakane. Ning ngono ta lho.
0: Gak kerek. Yo.
2: Kok nek ngomong kaitane enak lho. Bukasane bundeli
1: kok ngono. Enak lho.
0: Ya apa?
1: Nek pamane peno pintar ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek ben.
0: Sik
1: ya, dadi enak keluarga seni ya.
0: Iya.
2: Lah sing ngegonge wo bolak-balik lopat.
1: Nek delok modele duduk cekelane gong cak tolo iki.
0: Nyekel gong nyekel pacul lho iki.
2: Niter sawi niter.
1: Lho nek niter iku kan nok meneh ngene pola latihane nyekel dhuwit to
0: arek. Lho dhuwit opo ngudi li jago.
2: Ya ampun ae lho. Kok kon iku
0: wis ngene saiki lek pancene pene iki bisa jula-juli man.
2: Iya iya.
0: Kula ngarep iki lek ono tim sampe njobok wong liya.
2: Kalau tim kok apa sih?
0: Dekat
2: aja. Apa tim?
0: Ya, lalu pelawak orang lima bareng.
2: Oh iya, enak, gini aja.
0: Bisa, bisa
2: tak? Bisa, 2 Juli.
0: Pelawak bisa.
2: Loh, bisa pelawak ini.
0: Aku termasuk. Iya, ngomongin aja kayak pelawak.
1: Paman ini benar, aku masih gak pelawak ini, kayak pelawak. Mulanya aku malah cocok kan. Iki sak dulur iki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kok ngendang. Butuh dagel di Joko dagel lah. Digandeng nobi marena duwe tok engko iku
2: wis. Enak wis.
0: Tanggung tak dhisik panjere
2: mergo. Sare panjer loh kok diwati panjer lah. Pasti kan kudu sama ngawura ya.
0: Cilik-cilik.
2: Iso.
1: Lho la Juli ku gendeng opo?
2: Jawa Timuran.
1: Oh Jawa Timur.
2: Iya.
1: Lho nek gak iso aku ya.
0: Yo belajar
2: sih kan itu.
1: Nek meduruan aku iso.
2: Lah iya.
1: Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman meduruan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono.
2: Oh iso.
1: Cokean ngono.
2: Oh malah kecek yo ta.
1: Iya cokean.
2: Oh cokean yo. Cokean.
1: Yut.
2: Yut siapa?
1: Aduh.
0: Iya man.
1: Oh, iya ta iya lho.
0: Ngomong jangan mendelik lah.
2: Iya ta
0: ini. Ngomong kok. Enggak sih. Enggak betan.
1: Pecah lirak-lirik po oman. Pamane penuh meneng-meneng ngiduk sikil.
2: Oh, sikil-sikil ini siapa?
1: Oh, aku gawel-gawel ngono dong. Ajar kenal sikil tidak.
0: Ya yuk, si limonnya. Lah, mau mulai.

0: rum tambah sak penso.
1: Kita mau ngeneki aku kok pulangan aku.
2: Ya man yo nek dibogo lu enak ngono yo.
0: Iya.
2: So, nek klesetan ya.
0: Iya. Pisan kulo ngono.
2: Benar wis cocok dengan mantuaku, Mas.
0: Cocok. Ah tapi tak tanor rong dina rong telung dina sampe seminggu nek kok tak dipenjeng katolong lu bono kene. Dia pindah kita PC.
2: Jok ngono man.
1: Ini ya, ayo mangan-mangan bantal.
0: Ayo, ayo.
2: Teman-teman ya.

dirungokno anggar gak pekel-pekel dhewe ya. Ini semari sodakallahul adzim. Semari ya burung. Iya terus no bu. Timbang gak lego hatimu. Terus no rapopo. Wong tiang istri niku nek muring-muring gak terus gak lego. Gue ditowo tuk teno mane. Kate turu takoni mane. Semari tak burung mang. Burung iya terus no. Jenengan lawai ra enentei. Wonten penyeimbang kagem kula panjenengan sedaya. Senajan ing ngapunten ada mara yang memang diperlukan, kados dawuh Imam Syafi'i. Man lam yaghdhab fi maudhi'il ghadab fa huwa khimarun. Ada orang yang waktunya untuk tegas tapi dia tidak mau tegas, maka dia seperti anak jaran. Atas ngeten. Awak jin di anak, istiadat ramai kancing Nabi. Fat ribum alaiya fa innahum ashrin. Anak ikut sumur 10 tahun. Tiba ikak gelem sembayang. Nah nikin jenengan kali kulo kata tegas. Cuma beda nge proses tarbiyah zaman sak meniko kali rumiyin. Lah tegasin opo kata tipun gepuk boten, boten. Ges awake dhewe langsung marani yogane dijak bareng-bareng berangkat ten musala utawi mas masjid. Lah nek jenengan kali kula kok mendel mawon jarine Kamaluddin kok le muring-muring ha gak barno ae wong muring-muring ngilangno akal iku salah. Ketika kita dituntut untuk tegas kepada hal-hal yang memang hubungannya ambek tanggung jawab kula panjenengan sedaya. Lah nek awake digagelem tegas dawuhe Imam Syafi'i, posisi kita sebagaimana anak eja jaran. Insyaallah nggih. Tetep sabar niku diluhurno derajate kalian Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kali Bapak Ibu ingkang kalau hormati, wal hasadu yuzilu ad-dina. Ingkang dados sebab ilangi agama niku sifat hasud. Hasud iku napa daman nizawali nikmatil ghairi. Mengharapkan nikmatnya orang lain berpindah kepada kita. Warep-arep ngejani sing pantes ya aku lapo kok arek iku. Wong sing tuwek ya aku kok lapo arek iku. Ngene ngapunten nggih. Kadang-kadang wonten wong sing diamane derajat luhur terus gak wawu hasud napa kurang luhur mboten. Wong diamanai ilmu sing kathah terus piyambake gak rukun napa kurang kathah ilmune nggih mboten. Hati-hati. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti wonten wong sing gak seneng. Lah hasud niki Bapak Ibu dados sebabe ilange agamane awake dhewe. Ini aja pisan-pisan duwe sifat hasud. Nanti dalam aturaken nek kepengin bahagia urusan dunya niku aja ndeluk dhuwure awake dhewe. Jenengan pirsani andhape awake dhewe mangki temen bahagia jenengan alhamdulillah. Aku dikei sehat, iso numpak peda berangkat jamaah subuh. Alhamdulillah kancaku rek loro-loron gak iso berangkat jamaah subuh. Lho niki wujud syukure. Alhamdulillah cek dikei iso duwe omah. Ayo podo-podo konco iki ya Allah kok sakno wis anak-anak akeh gurung duwe papan panggonan wujud syukure. Tapi sak wangsule jenengan kali kula kok kemalan delok dhuwure gak enek syukure belas pokoke.
Jane yo pantes aku wong sing sregep jamaah yo aku wong iku gak jamaah belas kok montere anyar. Kira-kira pangeran gak kleru ayo gak kleru blas. Sing kleru ku pikirane awake dhewe. Allah ya Karim. Nggih. Gane pentingnya awake dhewe lenggaten majelis-majelis thalabul ilmi kados mekaten Bapak Ibu. Sehingga mangke sakit netralakan pikirannya awake dhewe. Nek pikirannya netral, mangke hati ini derek resi. Memang generatore jasad kula panjenengan sedaya niki hati, hati. Lah apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, niki mangke netep ten manah kula panjenengan sedaya. Lani awal dewi niki sering lapataken kalimat dikir, mirengaken majelis thalabul ilmi. Dangu-dangu niki sakit sae, sakit sae, sakit sae. Saking hati-hati ini ojo sampai awal dewi duwe hasud. Iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al khotobah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wedya sapa sira kabeh ing sifat hasud. Sesungguhnya sifat hasud tersebut akan memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Keapian akeh kaya apa kok awake dhewe cek ketatrapan sifat hasud niki keapian iku bakal lebur ora enek piwalesing sae. Kama taqulun naru ala khotoba kaya dene geni niki mangan kayu garing. Kayu garing ya dilu ayam blas. Insyaallah nggih. Iki musibah ten pundi-pundi khususi ten Kalimantan. Kebakaran hutan kados mekaten ya Allah. Jenengan pirsani kaya ngoten niku. Ngawae di alhamdulillah ten Jombang ngeten iki tugase napa ya awake di ndongakno. Dongakno musibah-musibah ingkang wonten ten saudara kula panjenengan sedaten pun iki mawon kersane dipun segeraken ical. Wong mukmin iku kaya awak siji kal jasadil wahid ya sudu ba'dhum li ba'din. Kaya awak sing siji sing saling menguatkan. Dadi nek-nek kancane kena musibah wae dhek kudu enggak ada empati. Gak malah ngapokno. Salahe ngono kakean grayahi ya di akhire pegel. Pegel. Dene saged nggih donasi. Bundi carane musibah ingkang dipun aturaken kali Gusti Allah sing memang tujuane niki pengingat kagem kula panjenengan sedaya ugi dados wasilah derajat kula panjenengan sedaya dipun angkat kali Gusti Allah niki segera dipun icarakan. Kan ya Allah nggih hasud hati-hati nggih, gak lanang gak wedok niku mesti wonten sifat niki. Kadang dulur ambek dulur gak rukun ya sebab hasud. Kanca ambek kanca gak rukun ya sebab hasud. Lah yo jane ku sing ngabdi luwe suwe ku aku. Kok sing diangkat kok arek iku sih? Kira-kira enek apa iki? Ha, akhire napa pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik iki muncul saking lesan kula panjenengan sedaya. Wa tama'u tama' ar-ruhbatu fi syai' senang kepada sesuatu yuzilul haya'a. Ternyata tama' iki Bapak Ibu ngilangaken sifat isin. Tama' niku garai ilang isine. Wong kemalahan tama' iku gak duwe isin belas. Arep-arep makanya ini yaya ibian itu tomak itu jenengan pirsani huruf to'e bolong, mime bolong, aine bolong. Melongo, melongo. Lapo bu, kok gak masak? Hei tonggo ikatin duwe gawe. Wis atet tra-trata. Ya aku ya lesu wis tak lama ini sama nak diundang sih. Diundang ngetik nota ternyata aku ngomong tak iya usuk ngerti ini berkata ya wis yes. Barang sampai jam bolu gak diundang-undang tonggoy kelalen
kira-kira mlungu napa mboten? Nggih mlungu, akhire gak mlomplok. Gara-gara to tomak. Barang ruang aturi, wis. Yang masak, Bu? Suwingi gak ngono. Enggak. Iki wayahe ater, ater. Tiba sing duwe gawe kelalen lu tambah masalah maneh. Masyaallah nggih. Kula niku nate saestu. Undang hataman karena rumangsa sing undang ku sugih kali almarhum Kiai Haji Muhammad Ali Imron lo tasik ten pondok dereng nikah. Ayo cak hataman undi terus sekak sarapan cak untuk paling nangkono ya wongi ngerti oke budal lo hataman semua wangat peda tasik peda 800 ni, lebih tak gablekin. Daset, moco oleh sampai petang jus. Langtana lumbin hatta tungfiku mimma tuhibun. Kerucuk kerucuk petang. Banyu putih yoga enek, kopi yoga enek, jajan yoga enek. Jus limo mari cak lapo bos pas kaya ana opo jeneng ijo mengko mak cak sengini ki oleh-oleh akhire setengah songo etok-etok metu pipis golek musala padahal kepengin golek sarapan saking lesu barang mantuk balik malih ten majelis kala wau enten bungkusan tiga. Bagi Blue PT matur, ini ke awal jadi senengan kulo. Bagi matur suwun, kulo buka tiba eh sekolah jagung rasanya hatiku itu senengan samaan aku yang belau banget sekolah jagung ini ke awal. Ini gara-gara to, tomat. Mangkani sejak niku ngapunten, ngajingi khataman, ngutu ngaji. Ini gini di kulo sarapan dia, sarapan dia. Kersane buatin tomat. Insyaallah dia. Singgo isine ku ilang, wong tomak niku isine ilang. Padahal al-hayau syatru minal iman, Bapak Ibu, isin niku bagian daripada iman. Ingkang terakhir permata ingkang dipun aturaken Gusti Allah kagem kula panjenengan sedaya niku jenenge amal soleh. Wal ghibatu tuzilu amalas solihah. Wong sing seneng rasan-rasan ibu-ibu, bapak-bapak niku ngilangno ganjarane amal soleh. Ini hati-hati niki sing mabot saestu masyaallah. Lah niki awake dhewe nek kepingin terhindar dari hal-hal ingkang boten sae khususe ghibah niku golek komunitas sing sae. Panjenengan angen-angen mawon wong kok konco nambe wong ali dikir ora mungkin waktu la ilaha illallah terus rasan-rasan nggih mboten mungkin tapi mangkin is mandeng dikir potensi rasan-rasan mesti wonten ya sawe lapo ya tahlilan kak mari-mari asinan dienak-enak no la iya kemenyek lho akhirnya timbul hal-hal yang tidak baik makanya nggih di semua tempat niku ada potensi positif maupun negatifipun tergantung awake dhewe. Nek bahasane fawaid niku mesti wonten. Makane awake dhewe niki Bapak Ibu nggih niki amal soleh ingkang sampun kula panjenengan sedaya lampahi kanthi istiqomah aja sampe niki bubrah sebab kula panjenengan sedaya niki nglakoni jenenge rasan-rasan. Jadi membicarakan sesuatu sing sesuatu kalau wau tidak ada bukti real dumateng tiang lintu. Insyaallah nggih. Nek enek niku jenenge buhtanun wa illam takun fi bawa buhtanun. Nek gak enek mbujuk awake dhewe. Apa maneh kok wis gak ono ngomongin nang ngarepe iku jenenge satmun awake dhewe misui wong sing diomong. Allah nggih. Nek enek iku terus awake dhewe gak ngomongno ngelem jenenge. Memang fakta yang ada dari orang lain. Alhamdulillah
kula ahli sedekah. Memang nyatane ngono ahli sedekah. Kalau wis muga-muga awake dhewe niki dijaga ambek Gusti Allah. Permata-permata ingkang dipun aturaken Allah dumateng kula panjenengan sedaya arupi akal, agama, izin kali amal soleh niki dados sababiyai wasilah kagem kula panjenengan sedaya tambah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak, para ibu, ndarusno ngajine mukjizat-mukjizat ingkang dipun miliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugi akhlakul karimah ingkang dipun miliki dene panjenengane. Wonten kitab Nazhatul Majalis wa Muntakhabun Nafa'is ingkang dipun serat dene Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sufuri Asy-Syafi'i wonten halaman 91 sampai 92. Dawaken Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas niki jenenge Abdullah bin Abbas. Abbas niku pamanda Kanjeng Nabi. Kadah putra jenenge Abdullah. Sangat dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Inna rajulan minal Yahud nadara fit Taurat fawajata isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi arba'ati mawadi'ah fakasatahu sumana dharo fil yaumisani wawajadahu fi samaniyati mawadi' fakasatahu summa nadhara fil yaumis salis wa wajadahu fisnaini asara maudian fasaru minasam ilal madinah wa wajadan nabiya sallallahu alaihi wasallam qad mata wa qala li ailiyen karama waja arine fauba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu lahu fashammahu wa qama indal qabri asy-syarif wa aslama wa qala Allahumma in kunta qabilta islami faqbit ruhi sari'an wa waqa'a mayyitan wa ghassalahu aliyun karamallahu wajhah wa dafanahu bil baqi'. Bapak bapak wong Yahudi niku benci datang Kanjeng Nabi, merasa
iri. Karena nabi akhir zaman tidak dadi golongannya. Kono ora saking golongane iri. Saking iri meningkat menjadi dendam. Cita-citane pengen membunuh kanjeng nabi mulai dari awal. Pengen membunuh. Sangat benci kalau mendengar nama Muhammad. Bapak, iki tokoh Yahudi dari negeri Syam. Saneku sakniki Suria. Tokoh Yahudi. Orang-orang Yahudi niku bacaan kitabe kitab Taurat. Membaca kitab Taurat mulai dari awal sampai akhir. Niku menemukan nama Muhammad. Dalam kitab Taurat niki ada nama Muhammad sejumlah 4 tempat. Bapak-bapak, nenggone Quran wa ma Muhammadun illa rasul. Tunggale ngoten iku. Di kitab Taurat nama Muhammad ada 4 tempat. Saking bencine dihapus. Kitab Samawi, kitab ceblok saking langit. Niki para bapak, nama Muhammad 4 tempat niku dihapus. Saking bencine. Hari yang kedua kitab Taurat dibaca lagi. Setelah dibaca mulai awal sampai akhir, ternyata nama Muhammad bertambah, malah menjadi 8 tempat. Iki jenenge keanehan. Oh Bapak, yang tidak mungkin terjadi tanpa mukjizat. Oh, kitab ana jenenge Muhammad 4 tempat dihapus. Dibaca lagi malah ada 8 tempat. Dihapus lagi. Hari yang ketiga kitab Taurat dibaca lagi. Setelah dibaca lagi, ternyata nama Muhammad menjadi 12 tempat. Nah, niki wong Yahudi niki salah seorang yang mendapatkan hidayah. Loh Bapak, ada satu bukti diangen-angen banjur percaya kemudian iman. Iki namanya ada hidayah dari Allah. Mangke kula badhe cerita tentang orang yang tidak dapat hidayah sekalipun melihat bukti-bukti di depan mata tetap tidak mau iman karena hidayah. Oh Bapak, hidayah dari Allah iku penting. Mulane kula njenengan harus selalu mohon hidayah kepada Allah. Oh Bapak, kaya kula niku namung sekedar maca.
panjenengan sekedar ngerungokno hidayah dari Allah. Kula niku namung sekedar maca. Panjenengan sekedar mendengarkan. Iki mboten padha semanten iki. Hidayah Allah beda. Enteng sing oleh hidayah, enteng sing boten. Ana sing ngaji tiap Selasa tetep ndablek. Enten. Ana ngaji pisan pun berubah. Enten. Mbah Yai Zainuddin Mojosari. Niku nek ngaji dawuh ana qariun wa anta samiun wa innal huda hudallah. Aku hanya sekedar membaca, kamu mendengarkan, tapi petunjuk hanya dari Allah. Para bapak, mboten saking kula, mboten. Saya hanya sekedar membaca. Terkadang hidayah sing diwehno kula titik, sing diwehno sampean kata. Kadang sing maca oleh hidayah titik to, sing rungokno malah oleh akeh. Oh bapak, iki contone pirang-pirang. Kadang-kadang sing maca malah gak oleh hidayah. Naudzubillah. Hidayah diwehno sing rungokno. Iki pirang-pirang, mulane pentinge ngaji. Mboten mesti kiai ambek murid ambek santri. Lho bapak, antarane kiai ambek santri ku padha wae. Antarane priayi ambek petani ya padha wae. Antarane pejabat ambek rakyat ya padha wae. Perbedaan hanya pada takwa Allah. Takwa Allah inilah ya, para bapak ya, yang menjadikan orang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan kiainya, bukan santrinya, bukan pejabatnya, bukan rakyatnya, bukan priayinya, bukan petaninya, tapi takwa Allah. Nah, siapa yang lebih takwa Allah, itulah yang lebih mulia menurut Allah. Kula terusno cerita niki kula terusno. Lho bapak, bareng hari yang ketiga. Kitab Taurat dibaca, ternyata nama Muhammad malah di dalam 12 tempat. Loh bapak, niki tidak dihapus. Kemudian baru sadar, dipikir dengan akalnya. Ini hal yang mustahil menurut adat. Wong jeneng papat tak busek kok malah dadi wolu. Tulisan nama Muhammad wolu tak busek kok malah dadi rolas. Ki bapak-bapak diangen-angen sadar. Nggih, kota Syam ditinggal menuju Madinah. Ya, numpak keledai. Sampai di Madinah tanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Muhammad sudah meninggal dunia. Oh, sudah meninggal. Siapa keluarganya? Itu ada Ali bin Abi Thalib, sepupunya juga menantunya. Datang kepada Ali. Ali, aku minta bajunya Muhammad. Minta baju, baju yang ditinggalkan oleh Muhammad, aku minta bajunya.
Mula bapak akhirnya mbek Ali bajune Kanjeng Nabi diwehno. Langsung dipegang oleh Yahudi ini, diambungi. Mula bapak, jadi ini sadar baru ya, mengerti bahwa Muhammad ini Nabi, Muhammad ini Rasul, Muhammad ini benar, tidak tersesat. Bajunya dicium, cium. Loh bapak, tanya mana kuburan Muhammad, itu kuburannya. Di depan kuburannya Yahudi ini masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Baru ya, niki dereng amal nopo-nopo. Baru saja masuk Islam di depan makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung berdoa, Allahumma ing kunta qabilta islami faqbit ruhi syari'an. Pak bapak, di depan makbarah Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, jika kamu menerima Islam saya, maka cabutlah rohku cepat-cepat. Begitu berdoa, bermati. Wong Yahudi ini. Ali bin Abi Thalib melihatnya. Langsung orang Yahudi ini ku dimandikan. Dikafani, disalati, dimakamkan, dibakek. Dibakek ilhorkot Madinah. Ki para bapak ya, orang sejahat apa, sekasar apa, jika mau menggunakan akalnya yang jernih, maka pasti dia akan tahu kebenaran. Iki contohnya wong Yahudi benci ning Kanjeng Nabi, tapi akal sehatnya digunakan. Oh, bapak akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah. Belum sampai mengamalkan apa-apa, baru masuk Islam, dosanya semua diampuni. Para bapak, niki jenenge kafir asli. Kafir asli awe cilik dereng nate mlebu Islam. Ini dosa apa yang dilakoni semasa hidupnya. Kalau dia masuk Islam, maka semua dosanya diampuni. Lain kalau kafir, kafirnya kafir murtad. Sudah pernah melakukan Islam, sudah pernah ngelakoni salat, pernah ngelakoni poso, karena salah pergaulan kemudian lepas Islamnya, sehingga tidak salat lagi, tidak poso lagi, tidak amal lagi, sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun sadar masuk Islam kembali. Para bapak, selama 10 tahun kudu dikondok kabeh. Salate kudu dikondok, posone kudu dikondok, zakate kudu dikondok, semuanya harus dikondok. Lain dengan kafir asli seperti ini. Bapak, dari hikayah ini bisa kita tarik kesimpulan macam-macam. Sebagian sing kula terangaken niku wau. Sing nomor kalih,
Qala Wahab bin Munabbih. Niki nggih termasuk sahabate Nabi. Kana fi bani Israil rajulun asarabahu mi'atan. Falamma mata alqahu banu Israil alal mazbalati. Wa awkhallahu ta'ala Musa alaihi salam anir an ghassilhu wa kaffinhu wa salli alaihi fi bani Israel li'annahu nadhara fi Taurat fawajada isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu wa wada'ahu ala 'ainaihi wa shalla 'alaihi fa ghafartu lahu dhunubahu wa zawwadtuhu hawra'a. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu cerita di antara kaum Bani Israel itu ada seorang laki-laki. Wong lanangku penggaweane maksiat, maksiat, maksiat. Suwene sampai 100 tahun. Oh Bapak, maksiat kok sampai 100 tahun. Maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi sampai 100 tahun. Maka warga tahu perbuatannya, senengane maksiat, minum-minuman keras, senengane berselingkuh, berzina. Pun penggaweane maksiat sampai suwene 100 tahun. Oleh karena warga ini tahu ya bahwa dia adalah orang yang ahli dosa, maka dia mati. Setelah mati jenazahnya tidak diramut. Ora ditusi, ora diwolesi, ora disalati, bahkan dibuang di TPT. Oh, apa TPT? Nek saiki ana TPS, tempat pembuangan sampah. Niki TPT, tempat pembuangan teletong. Jadi Bani Israel itu wadah lubangan yang luas dan dalam kanggo buang teletong. Ya teletonge sapi, teletonge unta, teletonge kuda. Di tempat pembuangan teletong, mazbalah namanya. Mazbalah. Itu jenazah dibuat, wonten teletongan. Diumbar gak ono sing ngurus. Keluargane gak ngurus. Teman-temannya gak ngurus, apalagi warganya gak ada yang ngurus. Lah iki kok aneh. Gusti Allah ku memberi wahyu kepada Nabi Musa. Waktu itu nabinya Nabi Musa. Musa, jenazah yang dibuang di mazbalah, tempat pembuangan teletong, itu mandikan. Sucenono. Ulesono
salatono bareng-bareng muslim Bani Israel. Salatono. Nabi Musa matur, ya Rabbi, tiang niku tiang ahli maksiat, tiang niku maksiat teng panjenengan lamanya 100 tahun. Makanya oleh keluarga dibuang teng teredongan. Allah jawab, aku wis ngerti. Tapi pada akhir hidupnya dia sempat membaca kitab Taurat. Ketika membaca kitab Taurat, dia melihat nama Muhammad. Ya. Karena melihat nama Muhammad niku dicucupi, dicucup, dicium, dicucup, dicium, ditaruh di atas kedua matanya. Kemudian disusul dengan dia membaca solawat. Karena itulah Musa, dia, aku ampuni dosanya. Setelah aku ampuni dosanya, dia, aku nikahkan dengan bidadari. Oh Bapak, ini termasuk orang yang seneng maksiat, seneng duraka, tapi diberi oleh Allah akhir husnul khotimah. Pirang-pirang wong sing elek, wong sing elek matine husnul khotimah. Pirang-pirang wong apik, apik matine su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka artinya iman di hati seseorang adalah tergantung di tangan Allah. Makanya kula panjenengan tetap harus tawaduk. Tawaduk setiap melihat orang, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang yang dilihat. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada muridnya, kalau Anda melihat orang alim, tekadkanlah bahwa orang alim itu lebih utama daripada dirimu. Karena orang alim itu kalau beramal pakai ilmu, maka gampang diterima oleh Allah. Kalau kamu bertemu orang bodoh, juga begitu. Kamu harus merasa orang bodoh itu lebih utama daripada aku. Kenapa orang bodoh itu kalau berdosa? Karena tidak ngerti. Orang yang berdosa karena tidak ngerti itu mudah diampuni oleh Allah. Jika kamu ketemu dengan orang tua, maka kamu harus merasa orang tua itu lebih utama daripada dirimu. Karena orang yang sudah tua itu lebih baik.

banyak syukurnya. Kalau kamu ketemu orang miskin, kamu pun harus merasa bahwa orang itu lebih utama daripada kamu. Kenapa? Orang itu kalau miskin lebih banyak sabarnya. Sampai kalau kamu ketemu anjing, kamu harus merasa bahwa anjing itu lebih utama daripada dirimu. Kenapa? Anjing itu kalau mati tidak ditanya mungkar mangkir, ya. Tapi kalau kamu mati jelimet. Ya. Oh, para bapak, iki jenenge merasa tawadhu. Makanya orang yang lebih tawadhu lebih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, tak terus no. Tiwang iku mau kono tawadhu, kemudian terus membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakniki kula tak cerita. Orang yang sudah tahu bukti-bukti di depan mata, tapi karena sudah dicap oleh Allah, ditutup hatinya, tetap tidak mau beriman. Oh Bapak, niki tunggale kata. Kotak cerita pamanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Jahal. Bapak-bapak, Abu Jahal laknatullah niki berkata, ya Muhammad, in ahrajta lana tawusan min sahratin fi dari amantu bika. Fada'a rabbahu jalla wa'azza fasarati sahratu ta'innu aninal mar'atil hamil sumang sakot antawusin sodruhu min dahabin waraksuhu min zabar jadid wajanahahu min yakutin warijalahu min jauharin. Falamma ra'ahu Abu Jahal la'natullah alaih a'radha anil iman. Wingi di malam Selasa kapengker sampun kuaturaken tentang Raja Habib bin Malik, di mana Raja Habib bin Malik setelah melihat mukjizat Nabi, satu bukti kerasulan, iman. Bersama-sama dengan 12 ribu bala tenteranya. Abu Jahal tetap gak mau iman. Oh Bapak, niki ditambah malih. Ditambah malih dalam cerita ini, yang menunjukkan para bapak di nas dicap ambek Gusti Allah, Abu Jahal adalah seorang yang tidak bisa iman. Suatu saat Abu Jahal pun nimbali Kanjeng Nabi teng daleme. Apa kok ditimbali? Ponakan. Kanjeng Nabi kan ponakan.

Kanjeng Nabi akhlaknya akhlak yang luhur. Walaupun paman dak ini sangat-sangat mengkufuri, sangat-sangat memusuhi, tapi Kanjeng Nabi tetap menghadapi dengan sopan, menghadapi dengan tata krama, menghadapi dengan penuh penghormatan datang paman ini. Lho Bapak, ditimbali Muhammad neng omahku. Omaya bujanku enten batu sing darne Sohroh. Wong kafir di zaman itu rumahnya mesti ono watu gede kanggo punden. Ngerti punden? Yeah. Sing dipundi-pundi, diobong-obongi menyan, dilengane wangi, yeah. Disuangane kembang. Iki disembah-sembahku Sohroh, watu gede. Ki tiap-tiap rumah mesti wonten. Termasuk omai Abu Jahal. Ini dianggap punya kekuatan yang hebat. Muhammad, iki watu gede Sohroh. Ya. Nek awakmu iso ngetokno burung merak dari batu ini. Aku iman kepada kamu. Ya. Aku iman, aku janji. Kalau Bapak, Kanjeng Nabi berdoa. Ndonga. Bareng Kanjeng Nabi ndonga, watu iki kaya wong wedok meteng mulai babarno. Wong wedok meteng sing babar niku kan merintih. Merintih. Watuku merintih. Seperti rintihan wanita yang hamil yang sedang melahirkan. Watu niku. Bareng merintih, merintih, merintih, watu niku meletek. Metu burung merak. Burung merak para bapak kayak burung merak Papua. Tapi tidak seperti itu. Yeah. Burung merak niki dodone emas. Didodone ku emas. Lajeng dase kepalanya ini zamrud. Jamrut ku rupane hijau, hijau, ane hijau. Dodone emas rupane kuning. Suwiwine dari intan. Suwiwine ku dari intan. Kedua kakinya dari berlian. Luar biasa. Dodone emas. Andase zamrud, suwiwi lorone intan, dua kakinya berlian. Man pengen janji kapane kula saged dengan iman. Mat Muhammad, panjen kue hebat sihirmu. Ngale. Ini sudah terbukti seperti itu, permintaan dia sendiri di depan matanya tetap mboten saged iman. Dadi nek ngono iman niku bi fadlillah wa bi rahmati. Lha jangan gak ada iman ku kudu syukur, syukur. Orang-orang Amerika itu juga menyatakan sendiri melihat dengan kedua matanya niki nggih enten sing tetep mboten purun iman.
mendatangkan sarjana dari luar negeri. Oh, Bapak, membuktikan alam kubur dengan ilmu pengetahuannya terbukti tetap boten purun iman. Awake dhewe ku apa? Keprek-keprek. Cilik dijaki bapake neng musala dijak salat. Kapane Jumat dijak bapake neng masjid. Kapane Ramadan dijak traweh. Ditukokno celana putih, klambi putih, kupluk putih, sajadah putih. Ya nggur ngono tok iso iman neng Gusti Allah. Akhirnya dewasa menjadi orang muslim yang asli, beribadah yang istiqomah. Ini harus syukur kepada Allah. Syukur. Oh Bapak, enten jenenge Abu Said. Benku tentara, engkau tentara, santri saking Tebu Ireng. Bareng ke Wahid Hasyim, Bapak Gus Dur menjadi Menteri Agama, dibawa ke Jakarta. Akhirnya dikuliahkan di Amerika. Di Amerika, di sana ada satu forum mempelajari kebenaran Al-Quran. Oh Bapak. Niku mendatangkan sarjana dari luar negeri bersama dengan alat-alatnya. Oh Bapak. Iki jelasno apa bener wong iku nek wis mati nang jero kuburan iku ditakoni malaikat. Oh Bapak. Disaku gak percaya sing jenenge roh-roh. Roh berada di alam malakut. Ki mboten percaya. Oh, Pak. Roh itu kalau ada mesti bisa dipotret. Dipotret gak iso. Akhirnya ada orang yang sudah kritis, para bapak, menurut dokter sudah tidak bisa diobati lagi. Maka orang ini dibuat percobaan, memang sudah pasti mati. Dilebokno kotak kaca, di mana kotak kaca itu kaca berenggolo. Kalau masuk di dalam, iki bisa menjadi besar, besarnya bisa lipat 8.000 kali. Jadi upomo alih-alih ki dilebokno jero, iku gedene bisa lipat 8.000 kali. Lebokno pati. Para bapak. Karepe nek nyawane met metu ben ketok, nyawane kaya apa? Para bapak, ketika orang itu meninggal, nggih. Peti kaca bergoleku meledak, duk, nyawane gak ketok. Nah, malaikat Izrail kok ditantang, meledak. Kula diceritani dhewe kali Abu Said, ketika pertemuan wonten Tulungagung, omong-omongan, kula diceritani, meledak. Niki wong Amerika tetep gak percaya. Kemudian ada etikat orang mati ditanya mungkar nakir. Iku yo gak percaya. Para bapak. Akhirnya itu ya diadakan satu percobaan. Wong mari dikubur lesane diwehi mik. Lesane ku diwehi mik. Oh, apa? Sone ning jaba. Barangkali ditanya malaikat Israil, "Man rabbuka?" "Allahu rabbi," dirungokno kon jaba. Loh, Bapak. Bareng nggih.
wis ditinggal nggih. Son niku meledak. Son niku meledak. Lho, seperti ku sik durung percaya. Niki nggih. Harganya iman tuh di sini. Di kelanjangan ku namung ngeten niki tok ngaji ngene iki. Dijak bapake biyen mauludan dijak. Iku wis duwe iman sing kuat, salate istiqomah, posone gelem. Pola bapak syukur nek Gusti Allah. Wong Amerika sampai koyok ngeten iki. Niki jenenge Ustadz Abu Said. Niku biyen wong Bawean mondok neng Tebu Ireng bareng ke Wahid Hasyim dadi menteri agama dibawa ke Jakarta terus disekolahno neng Amerika. Waktu itu pas kondur metu Mbah Jalil, saya ada di situ cerita. Nah, para bapak niki Abu Jahal wis weruh dhewe. Dari batu mengeluarkan burung merak. Dadanya dari emas. Kepalanya dari zabarjat jemerut. Kedua sayapnya dari intan. Kedua kakinya dari berlian. Lah sudah seperti itu tetap gak percaya. Menunjukkan bahwa iman adalah bifadlillah wa birahmati. Kalau bapak esek gak terima meneh. Gak terima meneh, pengen jajal liyane meneh. Kanjeng Nabi ditimbali meneh. Neng omai. Kola Abu Jahal la'andahullah. Fi ba'dil ayam. Ya Muhammad. As-samawatu amil ardu. Faqol as-samau. Faqola rabbuka akwa amis sohra. Faqola kudratu rabbi. Qala kullahu ayyukhrija lana min hadhi sahra tayran fi famihi kitabun yashhadu laka hatta usaddiquka hatta usaddiquka fa nazala jibrilu alaihi salam wa amarahu ayyushira ila sahra fang saqqat antairin fi famihi waraqatun maktubun fiha la ilaha illallah muhammadur rasulullah ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafurun faqala anta asharu min saharati fir'on. Oh bapak, suatu saat kanjeng Nabi ditimbali maneh. Wane ku kanjeng Nabi ku yosek moro. Saking nopo, saking api ibu dipekertine. Nggih, kanjeng Nabi ki khuluquhul Qur'an. Saking api budi pakartine wis dielek iku jek ngapi wae. Muhammad teko nang omah Kanjeng Nabi nggih rawuh. Muhammad aku takon langit kuwi kuat ngendi ambek bumi. Langit iku kuat diambek bumi. Kanjeng Nabi dawuh kuat langit. Tuh bapak, Nabi dawuh ngeten kuat langit. Mergo napa? Bumi gak iso ndadekno langit runtuh.
tapi langit iso ndadekno bumi banjir, bumi tanah longsor, bumi pecah bisa itu langit. Langit turun hujan lebat, tanah longsor. Para bapak banjir bandang ngerusak bumi. Tapi bumi gak iso ngerusak langit. Kanjeng Nabi jawab, tasih kuat langit. Abu Jahal mantuk-mantuk. Wis saiki pangeranmu kuat ngendi ambek batu sohrohku. Batu sohrohku watu sing dipundi-pundi. Ambek pangeranmu kuat ngendi? Nggih tasih kuat pangeranku kula. Wis nek panjen kuat pangeranmu maturon yang pangeranmu supaya pangeranmu ngetokno manuk saka watu gedhe iki. Manuk iki nyokot kertas sing kertase ana bukti kerasulanmu. Nek iso ngono aku percaya ambek awakmu. Oh Bapak, kan Nabi berdoa. Barang berdoa, para Bapak metu manuk. Saka watu niku metu manuk. Manuk niku nyokot kertas manuke teng cucuke. Banjur kertase niku dijupuk ternyata ada tulisan, para Bapak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Artinya umat iku ya akeh sing lakoni dosa tapi Gusti Allah iku akeh ngapurane. Ki tulisane teng kertas. Dan wonten umat Muhammad pancen kowe iku tukang sihir. Tukang sihir sing hebat, luwih hebat timbang tukang sihir Fir'aun. Oh Bapak, sing kula critakno tok wis ping pira Abu Jahal melihat nggih bukti-bukti kenabian Kanjeng Nabi tetep boten purun iman. Banjur sing terakhir, barang wis dicoba ternyata benar, dicoba ternyata benar. Kanjeng Nabi diminta sesuatu yang sangat-sangat sulit, tetap Nabi bisa. Loh Bapak, banjur akhirnya Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy minta supaya Nabi iso ngetokno wit saka batu niku wau. Bolak-balik watu niku wau. Tokno batang pohon di mana batang-batang pohon ini serentak bisa naik ke langit di atas belah menjadi dua. Yang satu di sebelah barat, yang satu sebelah timur. Kanjeng Nabi berdoa. Malaikat Jibril dawuh dudingen watu. Barang diduding para bapak metu wite. Langsung munggah, munggah, munggah, munggah, munggah. Dipandang sampai sundul langit. Di mana batang pun membelah yang sebelah kanan sampai di barat, sebelah kiri sampai di timur. Man, das bundi, sampean percaya gak mat. Nek awak iso balekno balik meneh seperti semula, aku percaya. Tapi nek gak iso. Kanjeng Nabi berdoa. Nggih. Wit iku sing mulai kumpul lagi. Seret, seret, mengecil, mengecil, memendek, memendek, memendek. Serep
masuk lagi di dalam batu. Mantas bunti mat, mati ku sihir ngawai. Ya Allah. Para bapak, krono Abu Jahal wis kalah terus. Akhirnya mereka yasa pembunuhan Kanjeng Nabi. Ya. Rakyat pengikutnya dikumpulkan pada suatu malam. Awakmu kabeh gawe sumur ning ngarepe omahku, sing jeru. Sumur sing jeru banjur dure wehono opo-opo yang tidak tampak bawa-bawa ada sumurnya. Loh bapak diberi bahan-bahan sing gampang jebol, gampang ambruk, terus diparingi diwur-wuri tanah seperti yang lain, belas gak ketara. Wis saiki moro neng Muhammad aturono nek aku loro ya. Aku loro Muhammad tak koko nyambangi, kok matura pamanda pengen disambangi. Utusane nggih sowan neng Kanjeng Nabi. Loh bapak, Abu Jahal ngarepe lawang. Ngarepe lawang diwai amben. Dituru neng amben kemulan selimut. Di dalam selimut ada pedang. Ada pedang. Wis perintah, engko nek Muhammad kecemplung urukono lemah. Urukono lemah. Abu Jahal menunggu sambil berselimut-selimut. Utusane sowan ning Kanjeng Nabi. Falamanta khabaru marati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma min husni khuluqihi li'audahu. Falamma balagho koriban mimba bidari ja'a Jibril alaihi salam fa'akhbarahu bidarik wa manahu anidhuhul faroja'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam fa'ukhbiru Abu Jahal bidarik faqoma min firashihi musri'an wa'ada khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyakula lahu lima roja'ta wa nasyal bi'roh wa waqo'a fi fa'atalu ilahi hablan falam yablugh ilah fajama'u al-khibala wal-atnab wa kullama izdadu hablan istada suflan fanata Abu Jahal minal bi'ri anim du ila Muhammad waktuni bihi fa innahu la yukhlisuni ahadun tunahu fa sa'alu al-khudur indahu fa hadara ila ra'sil qab bi'ri wa qala lahu in akhrajtuka min hadzal bi'ri atu'minu billah wa rasuli qala na'am famatta yatahu wa amsaka biyadi abi jahlin fa akhrajahu minal bi'ri falamma su'ida qala ma asharaka ya Muhammad wadhimi mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam
warida kola man khafaro bi'ran li akhihi al muslim wa qafi. Artinya setelah sumur jebakan sudah sempurna, utusan Abu Jahal datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan Abu Jahal sedang sakit, minta dijenguk. Karena akhlak mulianya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi berdiri juga datang untuk menjenguk. Setelah Kanjeng Nabi sudah mendekati sumur jebakan, Jibril turun menghadang. Ya Muhammad, ya, di depanmu ada sumur jebakan. Kamu dilarang Allah memasuki rumahnya Abu Jahal karena di depan rumahnya ada sumur jebakan. Kamu diperintah Allah untuk kembali. Karena sumur, Nabi balik. Bareng balik Abu Jahal dikabari, Gusti, Gusti, niko Muhammad pun dugi tapi balik malih. Oh Bapak, emosi. Ya, eling, emosi. Al-ghadab yuzilul akal. Emosi itu menghilangkan akal. Akal yang biasa untuk pertimbangan, kalau sudah emosi, akal itu hilang. Emosi, para bapak. Bangkit dari tempat tidur, kemul disingkap, pedang diambil di tangannya. Nututi Kanjeng Nabi, karena emosi lali, nek gawe jebakan, sumur nengar pe omai. Akal hilang, para bapak. Kecemplung, blung. Tolong, tolong. Ambilkan dadung. Golekno dadung. Padahal ora pati jeru, sekitar 5 meter. Dijupono dadung kira-kira 7 meter. Loh, gak nutut. Nggih. Sumure tambah jeru. Disambung, disambung, golekno maneh, disambung. Bang disambung, culna mengisor, sumure tambah jeru. Disambung lagi, sumure tambah jeru maneh. Abu Jahal, wes, dekak Muhammad gak iso. Wes, aku celana Muhammad, aku celana Muhammad. Iki dekak Muhammad gak iso. Terus bundi dadung dicemplung no, sumure tambah jeru. Loh, kok ora diduduk kok tambah jeru, kok tambah jeru. Iki mesin kan ya dipikir, dipikir iki apa. Mboten loro bapak. Tangten Kanjeng Nabi diaturi. Muhammad pamanda kecemplung sumur. Minta kamu tolong. Kanjeng Nabi nggih rawuh. Saka dhuwure sumur Nabi matur. Man, nek sampean kula tokno saking sumur, sampean gelem percaya kalih kula, kalih Gusti Allah. Ya Muhammad, aku percaya. Kanjeng Nabi ora usah nganggo dadung. Ternyata Kanjeng Nabi tangannya itu ada magnet yang sangat besar. Ngene to, Abu Jahal mumpul dhewe. Ngene to. Abu Jahal mumpul dhewe, mumpul. Tangan mumpul dicandak tangane ditarik ambek Kanjeng Nabi. Bon man, nah niki sampean percaya teng kula. Kamat panjen sihirmu kula luar biasa.
Masya Allah. Para bapak, Kanjeng Nabi sampai dawuh ngeten.

man khafaro bi'ran li akhihi al-muslim waqu'afi. Barang siapa yang menggali sumur buat kecelakaan saudaranya yang muslim, maka dia akan terperosok ke dalamnya. Ki pertama iku dawe Kanjeng Nabi. Akhirnya jadi pepatah Jawa, barang siapa menggali lubang, dia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Iki asline dawe Kanjeng Nabi, man hafaro bi'ron li akhi al-muslim wa qa'afi. Barang siapa menggali sumur untuk kecelakaan saudaranya yang muslim, maka dia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Oh Bapak niki nggih sedaya sing kula aturaken niki satu mengenai mukjizat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih adalah mengenai akhlakul karimah Kanjeng Nabi sekalipun disakiti Kanjeng Nabi ingin tetap mengampuni. Kanjeng Nabi tetap sabar, Kanjeng Nabi tetap memaafkan, Nabi tidak marah-marah. Nah, ini akhlak yang harus kita tiru. Kanjeng Nabi ketika ditanya akhlak itu apa, menyambung orang yang putus hubungannya. Kedua, berbuat baik kepada siapapun yang berbuat buruk, mengampuni siapa yang berbuat zalim. Niki sedaya sampun dilakoni ambek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun para bapak kula baleni pengumuman wau. Malam Jumat ngajeng, malam Jumat legi peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten musala Al-Fatah sambung nggih sambung santren pengen kulaturi rawuh. Insyaallah ingkang badhe rawuh Gus Baha saking Rembang kalian Habib Muhammad bin Anis nggih as-sahab saking Malang. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی استودعک ما علمتنی فردد الی عند حاجتی الیه ولا تنسلیه یا رب العالمین. اللهم انی استودعک ما علمتنی فردد الی عند حاجتی الیه ولا تنسلیه یا رب العالمین. اللهم انی استودعک ما علمتنی فردد الی عند حاجتی الیه ولا تنسلیه یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی استودعک ما علمتنی فردد الی عند حاجتی الیه ولا تنسلیه یا رب العالمین. اللهم انی استودعک ما علمتنی فردد الی عند حاجتی الیه ولا تنسلیه یا رب العالمین. اللهم انی استودعک ما علمتنی فردد الی عند حاجتی الیه ولا تنسلیه یا رب العالمین. اللهم انی استودعک ما علمتنی فردد الی عند حاجتی الیه ولا تنسلیه یا رب العالمین. الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Menyambut 116 tahun hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang, kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari harmoni dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Ruang kolaborasi, potensi, inovasi, dan talenta menyatu dalam semarak rangkaian acara di bulan Oktober 2026.
3: Berbagai talenta menyatu, mulai dari olahraga, seni budaya, parade tari anak, lodrok, wayang kulit, marching band, festival literasi, UMKM Expo, Jombang Bersolawat, hingga malam puncak acara Jombang Fest 2026.
4: Tahun ini mengangkat tema Jombang Berbudaya, Bersama Berkarya, Jombang Berdaya. Jombang Fest 2026 tak hanya sebuah perayaan, tetapi juga ruang kolaborasi menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, pengrajin batik Jombang melalui Simfoni Batik Jombang, serta menjadi ruang berbagi kasih lewat aksi Kitan Masal diikuti 210 anak dari 21 kecamatan serta operasi katarak gratis untuk 116 masyarakat Jombang.
5: Jombang Fest siap digelar mulai 2 Oktober hingga 24 Oktober 2026. Cermati jadwalnya. Mari menjadi bagian dari keseruan dan kemeriahan Jombang Fest 2026. Dan guest star puncak acara Jombang Fest 2026 adalah
2: Demasif. Selamat Hari Jadi ke-116 Pemerintah Kabupaten Jombang. Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara